0: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri seperti biasa di obrolan sepada selama kurang lebih 30 menit ke depan ya. Aku pengen tahu nih kira-kira teman Pro 2, kalau kamu sehari buka media sosial itu berapa lama sih? Hitungan jam, 1 jam, 3 jam atau mungkin malah lebih lama daripada ngobrol sama keluarga di rumah. Media sosial sekarang sudah jadi bagian dari kehidupan kita ya, mau cari hiburan, terus juga cari berita, mau jualan, belanja, belajar, sampai curhat pun semuanya ada di sana. Tapi sayangnya semakin gampang kita bikin konten atau komentar, kadang semakin gampang juga kita lupa kalau di balik layar itu ada manusia yang juga punya perasaan. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, nilai-nilai yang kita banggakan sebagai orang Indonesia sebenarnya sederhana, saling menghargai, terus juga sopan santun, gotong royong, toleransi, dan saling menjaga. Nah pertanyaannya, apakah nilai-nilai itu masih kita bawa saat kita lagi pegang handphone? Karena itulah pagi ini kita bakal ngobrol ya tentang bijak bermedia sosial sebagai nilai keindonesiaan. Dan sudah hadir bersama kita Kak Tri Maha Narayani. Selamat pagi Kak Tri Maha.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Astungkara baik
0: Kak. Baik ya. Oke, kita kalau ngomongin media sosial, menurut Kak Tri sebenarnya kita ini lagi hidup di era yang serba bebas berekspresi atau mungkin justru semakin susah untuk saling menghargai?
1: Sebenarnya kalau dari pandanganku sendiri, media sosial tuh gampang banget kita akses, jadinya kita gampang banget buat berekspresi, apapun bisa kita lakukan. Tapi kadang ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan itu tanpa memikirkan gimana sih dampaknya terhadap orang luar gitu sih yang sekarang aku lihat ya.
0: Sebenarnya memang media sosial tuh nggak pernah salah gitu kan ya. Yang menentukan sehat atau enggaknya ya udah cara kita untuk memakai. Dan kalau kita ngomongin nilai keindonesiaan, sebenarnya nilai apa yang paling sering hilang waktu orang lagi main media sosial?
1: Sebenarnya kalau ngomongin kebebasan berbicara, ya memang kita bisa bebas berbicara untuk saat ini. Tapi rasa kita untuk menghargai sesama dan juga menjaga budaya kita yang dimana Indonesia ini terdiri dari beragam budaya kan. Nah itu yang sekarang itu kurang dihargai dan juga kadang bisa saja hilang.
0: Oke, nah menurut Tri sendiri, kenapa sih banyak orang yang berani ngomong kasar di media sosial, padahal kalau ketemu langsung itu belum tentu berani?
1: Karena menurutku sendiri ada, kita tuh ada di belakang layar. Nah, orang lain tuh gak tahu kita seperti apa, orangnya kayak gimana. Kadang yang tahu-tahu tuh cuman orang-orang terdekat kita. Bahkan gak jarang sekarang ada yang namanya personal branding kan, dimana orang yang lihat kita di media sosial, tuh kita anggun dan juga kalem gitulah. Tapi ternyata di aslinya lebih ke petakilan, pecicilan, lucu dan lain sebagainya. Itu sih yang sering, karena kita nggak kelihatan ya dari media sosial gitu sih.
0: Oke, berarti memang rasa anonim atau merasa nggak kelihatan itu kadang bikin orang lupa ya sama etika
1: banget.
0: Seperti apa. Kalau memang anak muda bilang kan itu cuman komentar aja sih Kak, menurut Tri sendiri sesederhana apa sih dampaknya kalau cuman komentar aja?
1: Menurutku nggak sederhana sih sebenarnya Kak. Kadang cara kita mengetik ya, jangan je berkomentar, di chat aja je kalau ada yang ngetik dengan tanda titik di belakang, kita pasti bakal mikir itu jutek kan. Nah begitu juga kalau semisal kita berkomentar, kita mikirnya, kita niatnya, oh aku mau bercanda nih, komentarnya kayak gini tuh, ternyata itu tuh jadi bahan kepikiran buat orang lain gitu loh, jadi bahan overthinkingnya kan. Itu bukan hal yang sederhana, bisa saja sekarang itu banyak banget yang namanya cyberbullying kan. Itu tuh didapetin dari komentar, dari meskipun kita hanya ingin untuk bercanda, ternyata dampaknya bisa sebesar itu Kak, bukan sederhana sih.
0: Oke, besar berarti ya dampaknya ya. Dan kalau kita sendiri misalnya nih lagi beda pendapat sama seseorang di media sosial, kira-kira gimana caranya menyampaikan opini tanpa kehilangan rasa hormat?
1: Oke, kalau menyampaikan opini lebih ke dari tata cara kita ngomong. Mungkin kalau kita berbeda pendapat kan kita punya point of view masing-masing ya. Kita jelasin gimana pengertian dari kita, bagaimana point of view dari kita, terus tuh kasih dah kesempatan. Jadi sekarang misalnya pendapat A, jadi sekarang setelah ada pendapat A dan pendapat B, kira-kira yang mana yang akan lebih banyak yang setuju terhadap pendapat tersebut? Seperti itu sih Kak dari aku.
0: Oke, ternyata jadi netizen yang keren itu Teman Pro 2 bukanlah yang paling ramai komentarnya, tapi yang paling bijak untuk cara menyampaikannya. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi tetap di obrolan pada hari ini.

0: Terima kasih teman Pre2 untuk kamu yang masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Masih bareng aku Ita Saputri, ada Kak Tri juga yang pagi hari ini kita masih ngebahas soal bijak bermedia sosial sebagai wujud nilai keindonesiaan. Dan tadi kita sudah bahas soal etika komentar, sampai kenapa sih orang itu kadang berubah saat ada di balik layar. Sekarang aku bakal ajak Tri untuk ngobrol lebih jauh lagi, kira-kira gimana sih caranya supaya media sosial benar-benar jadi tempat bermanfaat, bukan malah bikin kita gampang terpecah seperti itu teman Pro2. Nah Kak Tri, menurut Tri sendiri ciri-ciri orang yang memang benar-benar bijak bermedia sosial itu seperti apa?
1: Kalau dari aku sih ngomongin bijak bermedia sosial ya, yang menurutku itu postingnya itu nggak asal-asalan gitu loh. Okay. Jadi kita lihat, aku sendiri nih ngelihat kalau aku posting ini kira-kira komentar orang seperti apa ya? Itu yang pertama. Terus tuh ketika mau komen, bener gak mau komen kayak gini? Ntar gak aja takutnya dia tersinggung. Itu sih yang bijak. Tapi kalau pemanfaatannya yang bijak, aku lebih suka iri ke anak muda yang sekarang yang mereka tuh bisa manfaatin media sosial untuk daily life-nya mereka. Mereka nunjukin kayak yang sekarang mungkin dari pagi-pagi mereka kuliah, terus tuh entah itu mengerjakan tugas setelahnya, terus sore mereka bisa jogging atau sunset atau apalah yang bermanfaat gitu. Terus tuh yang juga memperkenalkan budayanya ya. Kita nih orang Bali itu yang tahu budaya kita kan kita sendiri.
0: Betul.
1: Gimana caranya kita untuk memperkenalkan budaya yang kita miliki itu keluar. Contohnya, aku tahu tari tortor, Kak. Nah, itu aku tahu tari tortor dari TikTok, gara-gara aku main TikTok deh. Dan itu aku suka banget ngelihat budaya-budaya luar yang diperkenalkan melalui media sosial.
0: Oke, sekarang memang makin banyak ya anak-anak muda yang membuat konten-konten seperti itu yang bermanfaat. Dan sekarang informasi yang datang itu memang cepat banget. Kalau menurut Tri sendiri, kira-kira kebiasaan apa yang harus mulai dibangun supaya kita nggak gampang percaya sama semua yang lewat di timeline kita?
1: Nah, yang paling dasar sih menurut aku saring sebelum sharing ya. Gimana kita ngelihat bener gak sih berita ini? Atau kita cari dulu kebenarannya. Sering kali kan mungkin kita ketika buka media sosial terus tuh ada berita yang muncul di bawah, di paling atas komentarnya itu ada biasanya tulisan yang berwarna biru. Kan itu kita bisa klik untuk tahu kebenarannya. Terus kita bisa lihat dari sisi manapun, dari point of view manapun. Mungkin ketika terjadi suatu kejadian ya, kita bisa lihat dari sisi pelakunya, bisa lihat dari sisi korbannya, juga bisa lihat dari sisi-sisi dari saksinya. Itu kita bisa nilai, oh ternyata ini yang salah. Ternyata dari pertengkaran A dan B banyak yang memihak A, tapi sebenarnya A itu salah. Setelah kita saring, kita cari, baru tahu kalau ternyata yang salah itu siapa gitu.
0: Oke, tapi kalau kita lihat kondisi sekarang nih ya Tri ya, menurut Tri sendiri media sosial itu apakah lebih banyak menyatukan masyarakat Indonesia atau justru malah bikin gampang terpecah?
1: Sebenarnya untuk sekarang media sosial tuh gampang banget bikin kita terpecah, Kak.
0: Kenapa?
1: Karena ya kembali lagi komentar ya, yang komentar yang didasari tanpa adanya pertanggungjawaban dan juga kebijakan dan juga berpikir sebelum kita berkomentar itu dapat membuat orang itu tersinggung. Sama halnya dari kita misalnya menggunakan bahasa Bali, ternyata di daerah lain bahasa tersebut artinya beda. Itu bikin perpecahan dan orang-orang luar tuh bakal mikir, oh kok mereka komentar kayak gini, kok ada komentar kayak gini. Itu akan bikin dari satu orang ya, satu komentar, satu video itu bisa merembet ke hal lain. Oh ternyata orang ini emang kayak gini. Ternyata maaf ya, mungkin membicarakan kelompok ya. Ternyata kelompok ini emang kayak gini, kelompok B emang kayak gini. Itu yang sebenarnya membuat kita terpecah, Kak.
0: Oke. Memang kalau dipikir-pikir semuanya itu balik lagi ke cara kita menggunakan media sosial itu seperti
1: bener
0: apa
1: banget
0: gitu ya. Nah untuk anak muda mungkin yang pengen buat konten, kira-kira gimana caranya tetap kreatif nih kalau menurut Tri sendiri, tapi tetap membawa nilai-nilai positif?
1: Kalau kreatif dan membawa nilai positif, menurut aku yang pertama tentu saja memperkenalkan keseharian kamu yang benar-benar produktif, yang seperti mulai dari hal-hal kecil ya, bangun pagi. Bahkan sekarang hal sekecil kita ngerapiin kasur pun kadang dikontenin kan. Dan itu masuk, oh ternyata dia pagi-pagi sudah produktif. Itu sudah dapat satu komentar positif loh. Terus tuh mungkin untuk menyatukan Indonesia sendiri, kita berdiri di atas keberagaman kan, di atas banyaknya budaya. balik lagi kita bisa ngenalin budaya kita. Mm-hmm. Tapi tentu saja dengan tagline-tagline yang benar kan. Kadang beberapa tagline di media sosial atau di media-media yang menyebarkan informasi itu tagline-nya yang salah. Mm-hmm. Terus ditambah lagi dengan audiensnya yang minim literasi. Nah, itu combo maut, Kak. Dimana mungkin tagline-nya itu memicu spesifikulasi negatif. Mm-hmm. Dan di bawahnya itu kan biasanya ada tuh caption-caption penjelasannya. Tapi ternyata sekarang anak muda ataupun pengguna media sosial tuh minim literasi. Mereka malas banget buat baca captionnya itu. Okay. Jadi itu bikin belum baca apa-apa ternyata mereka udah share, mereka udah komentar negatif. Itu sih yang kurang banget untuk sekarang.
0: Mm-hmm. Oke, okay. Kita masuk ke pertanyaan dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp di 081139910054. Kak Tri, selamat pagi. Kalau kita lihat teman sendiri nyebarin hoax atau hate speech, lebih baik ditegur atau didiemin aja lah biar nggak ribut. Kira-kira menurut Tri gimana?
1: Halo, terima kasih. Jadi menurut aku pribadi, ketika kita lihat teman kita ya yang suka menyebarkan berita bohong, ada dua pilihan. Yang pertama, ya udahlah, itu cara orang berekspresi. Tapi yang kedua, mungkin kita bisa tegur, tapi tentu saja dengan cara yang baik. Bukan dengan cara kita tiba-tiba ujug-ujug langsung ngomong, "Ih, kamu kok gini sih? Kamu gini sih?" Itu kan bikin orang sakit hati juga. Tapi bisa mungkin bilang gini ya. Tahu enggak kalau dari apa ya, konten kamu, dari story kamu atau dari postingan kamu bikin orang berpikir kayak gini tentang kamu, berpikir negatif, berpikir A, B atau yang lainnya. Itu mungkin bisa dilakuin. Terus tuh bisa juga kasih saran. Coba kamu kurangin sedikit yang bagian A, kurangin sedikit hiperbola ya dalam suatu cerita atau menyampaikan pendapat. Itu sih yang dari aku, ada dua pilihan ya Kak ya.
0: Oke. Selanjutnya, selamat pagi. Kalau misalnya ada akun yang isinya provokasi provokasi terus, tapi followersnya banyak, menurut Kak Tri lebih baik dilawan, dilaporin atau di unfollow aja?
1: Nah, ini benar nih, banyak banget sekarang akun-akun yang memprovokasi kan. Dan juga ternyata juga banyak penikmatnya Kak ya. Tapi dari aku sendiri, kalau memang itu sangat berlebihan dan juga menimbulkan perpecahan untuk kita, tentu saja kita bisa laporin. Sama halnya komentar negatif yang membuat kita sakit hati, itu bisa diblokir dan juga dilaporin. Karena kan itu dibaca ya di algoritma media sosial, mungkin aja nanti akunnya itu bisa hilang gara-gara banyak yang laporin sih Kak.
0: Dan kalau kita memang gak suka ya udah di skip aja gitu ya, di unfollow juga boleh. Satu pertanyaan lagi, Kak Tri, menurut Kakak orang yang sengaja bikin konten kontroversi demi viral itu masih bisa dibilang kreatif gak sih?
1: Dari aku mungkin dia kreatif tapi tidak bijak dalam penggunaannya. Dia tahu kalau hal ini akan rame, jadi dia akan mendapatkan sensasi rame itu Kak. Dia benar-benar dapat viewersnya banyak. Kan ketika sekarang viewers ataupun komentar di suatu postingan itu jadi sensasinya orang-orang pengguna media sosial sekarang. Oke, jadi mereka mulai berpikir apa nih yang bikin supaya kontenku rame lagi. Itulah muncul kenapa ada konten-konten provokatif yang dibuat oleh si pemilik akun tersebut. Kreatif sih, tapi kreatifnya ke hal negatif gitu sih lebih tepatnya ya.
0: Oke. Pertanyaan lagi, selamat pagi Kak Tri. Kalau kita pernah ikut-ikutan ngejudge orang di media sosial, kira-kira gimana caranya memperbaiki kebiasaan itu?
1: Oke, itu mungkin ngejudge-nya melalui komentar dan lain sebagainya itu sebenarnya kurang, karena kita bisa ditauin kan, bisa jejak digital itu ada banget. Bisa kelihatan banget kapanpun, bahkan akun yang kita miliki kita akses ke belakang tuh masih bisa kan. Mungkin sekarang 2026 aku mau akses akunku ke 2021 pun bisa. Yang pertama mungkin kita bisa jangan ulangi hal tersebut sih Kak, karena kita sudah terlanjur ya, mungkin ada di pemikiran yang belum dewasa, masih labil atau anak-anak, kita bisa saja melakukan hal tersebut secara tidak sengaja waktu itu. Terus sekarang mending kita jangan melakukan hal tersebut lagi. Dan juga kadang komentar-komentar positif sekarang juga jadi mood boosternya anak muda ya. Kayak cewek-cewek itu kadang posting sesuatu itu mungkin kita dukung, kita bilang ih bagus banget, ih lucu banget, itu bisa jadi mood booster atau komentar positif yang bikin pemilik akunnya itu lebih semangat untuk membuat konten-konten lainnya.
0: Oke, satu pertanyaan terakhir yang masuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Tri, satu kebiasaan kecil apa sih yang wajib dilakukan sebelum kita pencet tombol posting atau kirim supaya kita nggak nyesel belakangan?
1: Satu kebiasaan kecil yang aku pikirin sekarang adalah ngelihat fotonya, mungkin foto atau kontennya itu. Kita pikirin kalau di dalamnya itu nggak mengandung hal-hal yang menyinggung pihak manapun, nggak mengandung unsur SARA atau lain sebagainya. Dan juga kadang sekarang kan cara kita ngomong, cara kita berpakaian itu juga dinilai kan. Itu kita mungkin udah memberikan materi yang okay, bagus, nggak ada nyindir siapa-siapa dan juga bermanfaat. Tapi mungkin cara berpakaian kita, cara berperilaku atau cara penyampaiannya salah. Bukan salah ya, atau kurang, itu bisa saja membuat komentar negatif. Tapi dengan kita memperhatikan diri kita, memperhatikan bagaimana sikap kita dalam penyampaian atau pembuatan konten tersebut, dan juga gimana kita memperlihatkan diri kita dan juga ciri khasnya kita sebelum memposting itu, tentu saja akan dapat komentar-komentar positif ya Kak ya.
0: Oke, satu yang terakhir nih Tri ya, sebagai closing statement, mungkin kalau boleh kamu titip pesan untuk teman Pro2 yang setiap hari gak pernah lepas dari media sosial, apa yang paling ingin kamu sampaikan?
1: Aku ingin bilang gini sih, bijak gimana kita berkomentar dan juga memposting sesuatu. Karena seperti yang kita ketahui sekarang media digital bisa diakses siapapun, media sosial bisa diakses siapapun, bahkan ketika kamu ngelamar pekerjaan pun HRD-nya itu bisa saja ngecek gimana media sosial kamu dulu kan. Itu sih, terus tuh ketika penyampaian komentar ya, penyampaian komentar yang mungkin kita anggap sepele, hal kecil atau bercandaan, ternyata itu bisa berdampak buruk pada kesehatan mental orang lain. Itu bisa bikin overthinking. Overthinking itu jahat banget buat anak muda sekarang yang work-life balance. Terus tuh mereka bisa saja kepikiran sampai malam dan itu bisa bikin kesehatan mental mereka terganggu.
0: Oke, semoga obrolan kita pagi hari ini bisa jadi pengingat ya teman Pro2, karena media sosial memang bebas, tapi tetap ada tanggung jawab di balik setiap unggahan, komentar, dan juga tulisan yang kita bagikan. Ya, dari obrolan kita hari ini kita juga jadi belajar kalau menjadi orang Indonesia itu bukan cuma soal identitas, tapi juga soal sikap. Ya, terima kasih banyak Kak Tri, waktunya hari ini sudah berbagi cerita dan insight, dan semoga kita ketemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih juga teman Pro2. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Oh, amat deket tuh.
5: Iyalah, auto teredik-edik gak tuh sama Spada.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, Indonesia ternyata memiliki salah satu suku dengan kemampuan biologis yang mengagumkan, yaitu suku Bajau, dikenal sebagai pengembara laut. Yang membuat mereka istimewa adalah kemampuan menyelam bebas atau free diving tanpa tabung oksigen. Penelitian ilmiah juga menemukan bahwa suku Bajau ini memiliki mutasi pada gen PDE10A yang membuat ukuran limpa mereka sekitar 50% lebih besar dibandingkan manusia biasa. Limpa tersebut berfungsi sebagai cadangan oksigen tambahan ketika mereka berada di bawah air.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang, jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: CyberDeck, sebuah komputer rakitan bergaya futuristik yang bisa didesain sesuai keinginan pemiliknya. Beda sama laptop biasa, jadi CyberDeck ini dirakit sendiri, pakai berbagai komponen mulai dari Raspberry hingga casing hasil cetak 3D. Karena dibuat sendiri, setiap CyberDeck ini punya tampilan yang unik dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Di CyberDeck ini juga punya banyak manfaat ya, untuk belajar coding, menjalankan sistem operasi Linux, hingga belajar cyber security. Tren ini pun ramai dibahas di TikTok ya dan juga YouTube, meskipun belum bisa menggantikan fungsi laptop sepenuhnya, tapi ini membuktikan kalau teknologi juga bisa lahir dari kreativitas para penggunanya. Nah, kalau kamu sendiri lebih tertarik merakit CyberDeck atau tetap nyaman pakai laptop biasa nih?

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Masih banyak yang punya kebiasaan setiap habis pakai handphone langsung nutup semua aplikasi di layar resen. Katanya sih biar baterainya lebih awet dan HP-nya makin ngebut. Tapi ternyata anggapan itu gak sepenuhnya benar loh teman Pro 2. Menutup semua aplikasi di latar belakang ternyata gak selalu bikin baterai lebih hemat. Justru di handphone zaman sekarang sistem itu udah cukup pinter untuk ngelola aplikasi yang lagi gak dipakai. Jadi saat aplikasi dibiarkan di background sebagian besar gak terus-menerus menguras baterai karena sistem akan menghentikan aktivitasnya sementara. Sebaliknya kalau aplikasinya sering ditutup terus dibuka lagi dari awal, prosesornya harus bekerja lebih keras dan itu bisa bikin baterainya lebih boros ya. Meskipun begitu ada kondisi tertentu memang di mana aplikasi memang perlu ditutup. Misalnya saat aplikasinya error, terus juga saat aplikasinya macet atau aplikasi seperti navigasi yang masih aktif menggunakan GPS. Jadi nggak perlu buru-buru swipe semua aplikasi ya teman Pro 2, biar sistem handphone yang bekerja sesuai dengan fungsinya. Sementara kita cukup tutup aplikasi yang memang benar-benar perlu aja.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa, pernah gak sih kamu pengen chat seseorang di WhatsApp tapi masih mikir dua kali buat kasih nomor handphone? Kayaknya keresahan itu bakal segera terjawab, teman Produa. Soalnya WhatsApp lagi siapin fitur baru yang bikin cara kita kenalan dan chatting jadi lebih aman. Nantinya kamu gak harus langsung bagi nomor handphone ke orang lain, cukup pakai username mirip kayak udah lebih dulu ada di beberapa aplikasi media sosial gitu kan. Terus gimana sih cara kerjanya? Apa keuntungan dari fitur baru ini gitu kan? Jadi WhatsApp itu resmi memperkenalkan fitur username yang memungkinkan kamu berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi. Fitur ini jadi salah satu pembaruan terbesar WhatsApp karena lebih mengutamakan privasi pengguna. Nantinya, setiap pengguna itu bisa memilih username unik dengan panjang sekitar 3 sampai 35 karakter.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Oke, 105,4 FM, teman Pro 2, gak kerasa ya, udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana dulu, nanti di santai siangnya kamu bakal ditemenin sama Kakak GG ya, sampai jam 3 sore. Jadi dengerin terus Pro 2 FM, singgah aja, kita ketemu lagi besok di Sepada.

0: Instagram.
1: Bocil.
0: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: never. I can't sleep.
1: Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
6: Dedi Dukun.
7: Pro 2 FM Singaraja.
8: Teman terbaik kamu.
7: Info Pro 2.
9: Pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Buleleng perkuat sinergi koperasi melalui program Merah Putih. Peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat, termasuk melalui pengembangan koperasi Merah Putih yang saat ini menjadi program strategis pemerintah pusat. Di Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi program tersebut sesuai dengan kondisi dan kesiapan di lapangan. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan pemerintah Kabupaten Buleleng siap mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan dan penguatan koperasi Merah Putih. Menurutnya, sejumlah daerah di Indonesia telah mulai menjalankan sistem koperasi tersebut. Namun, operasionalnya tetap disesuaikan dengan situasi dan kesiapan masing-masing daerah. Informasi berikutnya teman Pro 2, jajanan tinggi gula ancam kesehatan anak, bekal sehat jadi solusi. Kebiasaan jajan sembarangan di kalangan anak sekolah menjadi perhatian serius para ahli gizi. Makanan dan minuman berwarna mencolok yang banyak dijual dengan harga murah kerap menjadi pilihan anak-anak. Padahal konsumsi berlebihan terhadap makanan tinggi gula dan minim nutrisi dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Ketua DPC Persagi Buleleng Gede Eka Subiarte mengingatkan orang tua agar lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Ia menilai pentingnya membekali anak dengan makanan dari rumah sebagai langkah pencegahan. Informasi terakhir teman Pro 2, KPU Buleleng perkuat kerjasama media untuk edukasi kepemiluan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepemiluan. Sinergi tersebut dinilai penting guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, kredibel, dan mudah diakses, baik pada masa non-tahapan maupun menjelang pelaksanaan pemilu berikutnya. Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana mengapresiasi dukungan media selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Menurutnya, kolaborasi yang telah terjalin dengan baik diharapkan terus berlanjut untuk mendukung pendidikan politik masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo halo teman Pro 2, selamat hari Senin. Waduh, gimana hari Seninnya teman Pro 2? Masih berjalan lancar kah sampai jam 10? Pagi atau siang ini ya, pagi menuju siang ya lebih tepatnya. Balik lagi bareng aku Gege tentunya teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja. Edisi Senin 27 Juli 2026. Gimana, udah mulai ngantuk-ngantuk kah di tempat kerjanya? Jangan dong ya. Kalau mungkin udah mulai ngantuk-ngantuk, bisa diseduh dulu kopinya, tarik nafas dulu, santai aja dulu teman Pro 2, gak usah buru-buru. Mungkin biar bisa ngebus lagi semangat kamu, bisa sambil dengerin aku di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja. Karena di Santai Siang ini seperti biasa aku akan muterin lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2 dan juga informasi-informasi menarik sampai beberapa jam ke depan tentunya ya. Di sini aja, jangan kemana-mana ya. Dan di Santai Siang kali ini kita buka dengan Pro 2 Hit List Request. Jadi buat kamu-kamu yang lagi ngantuk nih di kantor atau mungkin di perjalanan ya, membosankan perjalanannya, pengen diputerin lagu favoritnya, boleh banget. Kamu bisa request di WhatsApp kita di 0811-399-1054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Oke, teman Pro 2, tentunya sampai jam 11 nanti kita requestnya ya teman Pro 2. Aku tunggu requestnya, kirim-kirim salam juga boleh banget ya. Dan ini satu buah lagu dari Nyoman Paul untuk menemani siang hari kamu hari ini. Tunggu apa lagi dari Nyoman Paul. Enjoy.

0: Bucil.
1: Enggak bocen. Punya Instagram kan? Uh-uh. Facebook punya kan? Uh-uh. WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berharap pada Timur sama Salsabila. Ayo, siapa yang lagi berharap nih pada seseorang teman Pro 2? Aduh, jangan deh ya. Kurang-kurangin kata saya mah. Tapi ya enggak apa-apa. Kita juga hidup kan butuh pengharapan ya, butuh berharap juga. Tapi ya jangan too much gitu teman Pro 2, jangan keterlaluan. Ya, sewajarnya aja. Iya enggak sih? Kita lanjutin lagi teman Pro 2 santai siang kali ini di Pro 2 Hitlist Request, kita bacain. Ini udah ada teman Pro 2 yang masuk melalui WhatsApp kita di 08113991054. Halo Kak GG, aku Putri katanya. Request dong pengen diputerin lagu Kalibata dari Perunggu. Boleh Putri, boleh. By the way Putri lagi apa nih kok tiba-tiba pengen diputerin Perunggu? Ini mah saya banget lagunya. Selanjutnya ada siapa ini? 0875 sekian. Halo Kak, aku lagi kerja nih. Aduh, lagi burnout banget. Wih, kenapa tuh? Kalau boleh tahu, sibuk banget kayaknya ya. Lagi busy nih. Kakaknya busy. Lagi sibuk banget, sabar, enggak apa-apa. Cuman enggak cuman kakak doang kok yang sibuk, tapi ya mungkin bisa nyeduh kopi dulu ya seperti aku bilang tadi di segmen awal, atau mungkin ya sekedar melemaskan otot-otot biar enggak terlalu tegang. Pengen diputerin lagu katanya Berdansa Lah Karir Ini Tak Ada Artinya. Waduh. Ini kayaknya lagi homeless banget ya sama kerjaannya. Tapi gak apa-apa, aku masukin Hindia Berdansa Lah Karir Ini Tak Ada Artinya. Semangat buat kakaknya ya. Dan teman Pro 2, buat kamu juga yang mungkin lagi bosen nih di tempat kerjaan atau lagi bosen di perjalanan dimanapun itu, teman Pro 2 pengen ngebus semangat kamu. Kamu bisa request lagu di Pro 2 Hitlist Request Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja siang hari ini tentunya ya. Bisa melalui WhatsApp di 08113991054. Aku ulangin lagi nih, 08113991054. Atau juga bisa melalui

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh kan?
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Akad dari Payung Teduh. Sebenarnya lagunya udah lama teman Pro 2. Tapi kalau lihat dari maknanya sih, ini pasti relate sampai sekarang. Kurang lebih ya, ngegambarin ketulusan cinta, keberanian untuk berkomitmen, dan keinginan kuat untuk menikahi orang seorang kekasih gitu ya.
1: Istriku.
0: Kapan ya saya berani berkomitmen? Aduh. Kalau kamu udah berani teman berdua. Semoga ya. Kita lanjutin lagi teman Pro 2, Pro 2 Hit List di Santai Siang hari ini tentunya bareng aku GG. Dan ini udah ada WhatsApp lagi, requestan dari teman Pro 2 nih di 0811 3991054. Ini ada dari siapa ini, gak ada namanya ya, 08994 sekian sekian sekian, pengen diputerin lagu dari James Arthur katanya, yang featuring T Dolla Sign, judulnya Treehouse. Walah, kakaknya lagi di rumah pohonnya Treehouse. Ngasal banget sih. Oke, siap buat kakaknya, aku masukin Treehouse dari James Arthur featuring Dolla Sign. Oke. Selanjutnya ada dari Nirma katanya. Halo Kak, salam kenal, aku Nirma. Halo Nirma, salam kenal, aku GG tentunya ya. Pengen diputerin lagu yang lagi sering banget aku dengerin dong sekarang, Adrian Halib katanya, 2001 kali. Waduh, alalala, 2001 kali ya. Ya walaupun kita sering bertengkar 2000 kali, tapi kita harus baikan 2001 kali. Gitu kata Adrian Halib. Aman aja, aku masukin Nirma ya. Dan teman Pro 2, itu mungkin ya requestan dari teman Pro 2 di Santai Siang hari ini tentunya. Ya mungkin mohon maaf buat kamu yang belum keburu nih, aku masukin requestnya di playlist yang hari ini, gak apa-apa ya. Nanti malam juga ada request time lagi teman Pro 2. Dan di jam 11 nanti aku bakal puterin playlist lagu untuk menemani siang hari kamu di Pro 2 Hitlist playlist tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, ini sayang banget kalau kamu lewatin lagu-lagunya teman Pro 2. Bakal bikin siang hari kamu lebih enjoy lagi, lebih soft lagi, asik. Aman aja, Senin gak usah dibawa buru-buru teman Pro 2. Hidup udah segedebak-gedebuk ini masih aja. Oke teman Pro 2, langsung saja, ini dia Treehouse dari James Arthur.

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: marka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Plus Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya di Santai Siang kali ini ya. Dan di jam 12 siang ini kita masuk di segmen Motif Muda Kreatif. Di sini aku bakal ngebahas terkait dengan UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital, teman Pro 2 ya. Karena Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan kreativitas. Iya enggak sih? Mulai dari makanan khas, produk fashion hingga kerajinan tangan tentunya. Semuanya memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi bisnis yang menjanjikan. Betul apa betul teman Pro 2? Betul. Bahkan industri kreatif saat ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional nih teman Pro 2. Sekaligus membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Nah, siang ini aku akan bahas 3 subsektor ya. Subsektor industri kreatif yang saat ini memberikan kontribusi terbesar terhadap ekonomi kreatif di Indonesia. Siapa tahu ya, salah satunya bisa jadi inspirasi nih buat kamu, teman Pro 2 ya, anak-anak muda, usaha kalian di masa depan gitu ya, buka bisnis gitu ya, apapun itu teman Pro 2. Aku udah nyiapin beberapa informasinya teman Pro 2 tentunya, nanti ya sabar di segmen berikutnya. Setelah jeda ini beberapa lagu, aku akan bahas subsektor industri kreatif yang memberikan kontribusi terbesar terhadap ekonomi kreatif Indonesia saat ini, yaitu kuliner. Seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: sih, Dek. Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
1: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
0: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
1: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
0: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
1: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
0: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat. Mas

Oke, teman Pro 2, informasi pertama di segmen Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya, datang dari dunia usaha kuliner ya, yang menjadi peluang bisnis yang tak pernah kehilangan pasar, teman Pro 2. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, subsektor kuliner menjadi penyumbang terbesar bagi ekonomi kreatif Indonesia dengan kontribusi sekitar 41%. Hal ini bukan tanpa alasan, teman Pro 2. Kuliner merupakan kebutuhan utama masyarakat sehingga pasarnya selalu ada. Ditambah lagi Indonesia memiliki kekayaan cita rasa dan makanan khas dari berbagai daerah yang mampu menarik perhatian pasar lokal maupun mancanegara. Bagi anak muda, peluang bisnis kuliner ini semakin luas ya. Tidak hanya membuka restoran atau kedai, tapi juga melalui usaha makanan rumahan, catering, dessert, minuman kekinian mungkin ya, hingga pemasaran secara digital melalui media sosial dan layanan pesan antar. Dan di segmen berikutnya ini, setelah ini kita akan membahas subsektor yang mengubah bahan-bahan sederhana menjadi produk bernilai tinggi, teman Pro 2, yaitu industri kriya ya, yang juga mendongkrak pertumbuhan dan juga berkontribusi pada ekonomi kreatif Indonesia saat ini, teman Pro 2. Seperti apa informasinya? Nanti aku kasih kamu informasinya di segmen berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf, Bapak Ibu. Bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh, kan.
1: Apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Subsektor kriya menyumbang sekitar 14,9% terhadap ekonomi kreatif Indonesia, teman Pro 2. Bidang ini mengandalkan kreativitas dalam mengolah bahan baku seperti kayu, rotan, bambu, kulit, kain hingga serat alam menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Produk kriya Indonesia bahkan sudah dikenal hingga pasar internasional karena menggabungkan kualitas, nilai seni, dan kearifan lokal. Mulai dari dekorasi rumah, furniture, tas anyaman, hingga kerajinan tangan khas daerah menjadi produk yang diminati banyak orang. Melalui kreativitas dan inovasi, anak muda memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk kriya yang tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga mampu bersaing di pasar global tentunya teman produk. Apalagi kalau kita ini berkaca pada tempat di mana kita tinggal, yaitu di Pulau Bali atau Pulau Dewata ini. Pasti memiliki nilai-nilai budaya, seni, tradisi, dan lain sebagainya yang itu bisa diolah lagi dengan seni dan kreativitas untuk menghasilkan suatu produk yang bisa dijual. Bahkan bukan hanya untuk di dalam negeri, ya bisa diekspor juga ya ke luar negeri dan mancanegara. Karena sekarang mulai banyak orang-orang luar gitu ya, memiliki minat yang tinggi terhadap kearifan atau mungkin seni-seni kriya yang ada di Indonesia ini teman Prodo, untuk dekorasi rumah, furniture, dan lain sebagainya loh. Dan hal itu tuh ternyata saat ini sangat menjanjikan. Nah mungkin sekarang bisa dimulai teman Prodo yang memiliki keinginan atau juga memiliki bakat dalam mengolah seni gitu ya, berupa produk kriya ini, ya gak ada salahnya kita coba dulu, iya gak tuh? Di segmen terakhir nanti aku akan kasih kamu informasi terkait dengan subsektor fashion ya, yang terus berkembang mengikuti tren dan menjadi salah satu peluang bisnis paling menjanjikan bagi generasi muda ya. Apalagi sekarang generasi muda di Indonesia ini fashionnya asik-asik banget, stylenya itu wih beda deh gitu ya daripada yang lain, iya gak? Dan bahkan gak jarang juga ini mengundang turis-turis lain untuk melihat bahkan sampai membeli teman produk terkait dengan brand-brand fashion yang ada di Indonesia. Seperti apa informasinya? Nanti aku akan spill ke kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Kombucha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

Oke, teman Pro 2, informasi terakhir di Motif Muda Kreatif Santai Siang RRI Singaraja kali ini ya. Aku di sini punya informasinya terkait dengan subsektor industri kreatif di Indonesia juga yang memberikan sumbangan 17% untuk pertumbuhan industri kreatif di Indonesia, yaitu fashion lokal, tren yang terus berkembang, teman Pro 2 ya. Subsektor fashion menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif Indonesia dengan kontribusi sekitar 17%. Industri ini mencakup proses desain, produksi pakaian, aksesoris, konsultasi gaya, hingga pemasaran produk. Perkembangan tren yang terus berubah membuat dunia fashion selalu menghadirkan peluang baru bagi para pelaku usaha, khususnya bagi anak muda yang kreatif dan mengikuti perkembangan zaman tentunya ya. Saat ini semakin banyak brand lokal yang mampu bersaing dengan produk luar negeri berkat pemasaran digital dan media sosial. Pelaku usaha fashion dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Hal ini membuktikan bahwa kreativitas, inovasi, dan konsistensi menjadi kunci utama dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Mungkin hal ini juga bisa diterapkan juga ya buat kamu teman Pro 2 yang memiliki ketertarikan ya atau interest terhadap fashion pada saat ini gitu ya. Karena ya kita ketahui sendiri bahwa saat ini anak muda tuh banyak yang suka atau apa ya, memunculkan karakter diri pribadinya melalui cara berpakaian atau fashion ini tentunya ya. Dan mungkin dari situ kamu bisa membuat ide, mengolahnya lebih kreatif dan berinovasi menjadi satu karakter mungkin ya yang bisa diterjemahkan dalam sebuah produk atau produk fashion gitu ya. Iya gak sih? Bisa aja kan teman Pro 2. Dan mulai ya bisa dicoba lah dikit-dikit teman Pro 2 cari circle yang bisa menopang atau membantu dalam hal tersebut ya. Cari support system yang pas dan cocok untuk apa yang ingin kamu kembangkan, ide apa yang ingin kamu buat, dan inovasi seperti apa yang ingin kamu ciptakan teman Pro 2 ya. Karena industri kreatif bukan hanya tentang menghasilkan keuntungan saja, tapi juga menciptakan inovasi, membuka lapangan pekerjaan, dan mengangkat potensi lokal agar bisa dikenal lebih luas lagi teman Pro 2. Semoga ya pembahasan ini di Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini bisa menginspirasi nih buat kamu-kamu yang ingin mulai usaha atau mengembangkan ide kreatif menjadi peluang bisnis yang nyata. Jadi gak cuman sekedar di pikiran aja gitu. Jadi mulai melakukan ya. Dan mungkin bisa diingat juga, usaha yang besar selalu berawal dari langkah-langkah yang kamu mulai sejak saat ini, yang dilakukan dengan konsisten tentunya ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini dengan informasi menarik lainnya ya. Dan di jam 1 siang nanti kita akan masuk di info olahraga teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja siang hari ini ya. Dan di jam 1 siang ini kita masuk di segmen info olahraga, teman Pro 2. Di sini aku tentunya udah nyiapin beberapa informasi olahraga buat kamu, teman Pro 2. Salah satunya ini dari persiapan Timnas Indonesia nih menjelang Hyundai ASEAN Cup 2026. Dan ini kabarnya kurang mengenakan ya, karena salah satu pilar utamanya Marcelino ini kondisinya masih dipantau jelang laga perdana Timnas Indonesia. Tapi sabar, nanti aku spillnya di segmen berikutnya ya. Teman Pro 2 mau kemana sih, buru-buru banget. Lagi istirahat ini guys, siang hari ini tentunya teman Pro 2. Nanti aku kasih informasinya ya di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Menikah itu setepatnya, bukan secepatnya ya, kata Ran juga tadi di lagunya dengan judul Kapan Teman Pro 2. Yang harus secepatnya itu Marcelino Ferdinand Teman Pro 2, yang harus secepatnya pulih karena gelaran ASEAN Hyundai Cup 2026 sudah akan dimulai dan Timnas Indonesia akan main malam ini Teman Pro 2 ya. Tapi ya, kondisi Marcelino ini masih dipantau jelang laga perdana Timnas Indonesia Teman Pro 2. Dan informasi pertama di info olahraga santai siang kali ini dilansir dari RRI.co.id, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan kondisi salah satu pemainnya yaitu Marcelino Ferdinand masih dalam pemantauan. Pemain 21 tahun itu mengalami cedera saat menjelang laga perdana grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Menurut Hartman, cedera itu diperolehnya pada salah satu sesi latihan sehingga tim pelatih masih menunggu perkembangan kondisi gelandang bernomor punggung 7 itu. Hartman mengungkapkan tim medis akan terus mengevaluasi kondisi di Marcelino sebelum menentukan peluangnya tampil menghadapi Kamboja pada laga pembuka ya. Meski begitu, Hartman menyebut Marcelino memiliki mental kuat untuk menghadapi situasi sulit selama proses pemulihan. Menurut dia, hal ini sangat dibutuhkan pemain klub Trensin tersebut ya, untuk bertahan pada situasi sulit. Mantan pelatih Timnas Kanada itu belum memastikan apakah Marcelino dapat dimainkan saat menghadapi Kamboja. Ini karena keputusan akhir tergantung pada hasil pemeriksaan kebugaran terhadap pemain muda berbakat tersebut. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kamboja pada pertandingan perdana grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Partai ini akan dihelat di Stadion Pekansari Cibinong Bogor, Senin 27 Juli 2026, pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Atau nanti malam Teman Pro 2 ya, pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Wih, semoga hasil pemantauan Marcelino Ferdinand ini tidak ada sesuatu hal atau cedera yang berlebihan ya, sehingga Marcelino bisa berkontribusi baik di gelaran ASEAN Hyundai Cup 2026 ya tentunya. Dan semoga malam ini Marcelino juga bisa main dan mencetak gol, iya enggak Teman Pro 2? Kita doakan yang terbaik aja untuk Marcelino dan juga Timnas Indonesia yang akan memulai gelaran perdananya atau match pertamanya di ASEAN Hyundai Cup 2026 malam nanti. So, Teman Pro 2 jangan kemana-mana, aku masih punya informasi olahraga lainnya di santai siang kali ini. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: persis brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
2: Siang di Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro2 FM.

Informasi olahraga berikutnya teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini datang dari bek tangguh Manchester United nih teman Pro 2. Seperti Marcelino sebelumnya ya, ini bek tangguh tersebut juga sedang mengalami cedera teman Pro 2 ya. Kalau tadi mungkin pemain timnas Indonesia, nah sekarang ini pemain Manchester United teman Pro 2. Masih dilansir dari rri.co.id, belum pulih dari cedera, MU masih tunggu comeback De Ligt ya. Pemain timnas Belanda Matthijs De Ligt dipastikan masih harus menunda untuk bermain kembali atau comeback bersama Manchester United. Cedera punggung yang belum sepenuhnya pulih membuat dirinya diperkirakan baru bisa memperkuat Red Devils pada awal musim 2026-2027. De Ligt terakhir kali tampil untuk MU pada November tahun lalu saat menghadapi Crystal Palace di Liga Inggris. Pada pertandingan tersebut, pemain berusia 26 tahun itu menderita cedera punggung yang semula diperkirakan tidak serius. Pelatih MU saat ini Ruben Amorim ya, atau Michael Carrick teman Pro 2 ya mungkin, sempat merasa optimis kondisi De Ligt segera membaik. Dia bahkan memperkirakan back bertinggi 187 cm itu siap tampil pada laga berikutnya melawan Wolverhampton Wanderers. Namun ternyata mantan pemain Ajax Amsterdam itu belum bisa memperkuat MU hingga Juli ini 2026. Akibatnya De Ligt melewatkan seluruh periode kepelatihan Michael Carrick sekaligus gagal membela timnas Belanda pada Piala Dunia 2026. MU sebelumnya tidak banyak mengungkap perkembangan kondisi pemain bertahannya tersebut kepada publik. Klub kemudian mengkonfirmasi bahwa De Ligt telah menjalani operasi sebagai langkah terbaik untuk mengatasi cederanya. Absennya De Ligt menjadi tantangan bagi lini pertahan MU menjelang bergulirnya Premier League musim ini. Klub berharap proses pemulihan berjalan lancar sehingga pemain kelahiran Lindelof ini dapat segera kembali memperkuat skuad Manchester United. Ya, semoga babang De Ligt bisa segeranya pulih ya. Karena ini salah satu palang pintu bek tangguh Manchester United juga ya, yang bisa menopang lini belakang Manchester United dari gempuran serangan lawan teman Pro 2 ya. Tapi ya semoga Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United saat ini bisa menemukan sosok yang pas juga untuk menggantikan Matthijs De Ligt ini. Sebelum ya mungkin sekarang masih dalam tahap pemulihan, proses pemulihan cedera, dan semoga bisa secepatnya kembali pulih dan bisa comeback memperkuat Manchester United. Ya, semoga deh Bambang De Ligt bisa, yuk ayo. Aku masih punya informasi olahraga berikutnya di Santai Siang kali ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rade. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.

0: hanya kaulah arti rumah.
1: Informasi terakhir teman Pro 2 di info olahraga santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini datang dari tim ganda putra bulu tangkis Indonesia ya. Kita beralih ke lapangan bulu tangkis nih teman Pro 2. Setelah dua informasi sebelumnya dari lapangan bola sepak atau sepak bola ya teman Pro 2, kita ke bulu tangkis teman Pro 2 ya. Fajar Fikri melangkah ke final China Open 2026. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke partai final China Open 2026. Fajar Fikri berhasil menuntaskan perlawanan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang 21-19, 14-21, 21-19. Pertandingan berlangsung selama 66 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok Sabtu 25 Juli 2026. Ini merupakan pertemuan kedua ganda dan kemenangan kelima Fajar Fikri atas Liang dan Wang. Fajar menjelaskan bahwa di game ketiga saat berpindah posisi lapangan setelah interval, tekanan semakin berat akibat kondisi angin. Akibatnya, Liang dan Wang mampu bangkit dan mengejar selisih poin. Kendati sulit, Fajar Fikri tidak mau kalah. Mereka terus memberikan perlawanan hingga akhirnya merebut kemenangan. Menurutnya, bisa masuk ke babak final selama 2 minggu berturut-turut adalah karena chemistry di antara dengan Fikri ya. Fajar Fikri saling mempercayai satu sama lain serta kepada seluruh tim yang selama ini telah membantunya. Sementara menurut Muhammad Sohibul Fikri, pola permainan yang disajikan Liang dan Wang berbeda jauh bila dibandingkan saat di Singapore Open 2026. Menurutnya, pasangan unggulan Tiongkok itu tampil luar biasa berkat dukungan publik sendiri ya. Jadi ya, memang sih sebenarnya entah itu di bidang olahraga apapun itu, ketika seorang atlet ya bermain di kandangnya sendiri pasti memiliki semangat juang dan tentunya motivasi berlebih ya, sehingga yang biasanya mungkin bermain biasa-biasa saja, tapi ketika bermain di kandang ini bisa jadi luar biasa. Tapi untungnya Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri bisa terus merangsek ke final China Open 2026 dan semoga bisa membawa gelar juara tentunya ya bagi tim putra, berarti ya ganda putra Indonesia tentunya ya. Dan semoga bulu tangkis Indonesia juga semakin banyak lagi prestasinya ya, karena mengingat ya beberapa tahun kebelakangan ini tim bulu tangkis Indonesia baik putra ataupun putri ya agak lumayan struggle ya teman Pro 2. Tapi semoga di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bisa kembali bounce back dan juga menghadirkan prestasi-prestasi terbaik, amin. Kita doain aja teman Pro 2, ya enggak? Dan teman Pro 2, itu dia informasi olahraga terakhir di Santai Siang. Tapi jangan kemana-mana dulu, aku masih bakal temenin kamu sampai jam 3 nanti ya dengan informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Told them your dreams and they all started laughing.

0: secara hukum diperlukan adanya.
1: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
0: Merek, hak cipta ya, hak cipta, begitu juga dengan paten. Nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Siang hari ini tentunya ya, dan di jam 2 siang ini kita masuk di segmen infotainment, teman Pro 2 ya, atau info hiburan, teman Pro 2, baik dalam negeri maupun mancanegara. Tentunya aku udah nyiapin informasinya ya, beberapa buat kamu nih ya. Dan salah satunya ini ada kabar mengejutkan dari, sekaligus membanggakan juga sih ini ya, dari penyanyi kenamaan Indonesia, ada Agnes Mo dan juga Anggun yang sedang memiliki proyek bersama gitu, teman Pro 2. Dan ini juga sekaligus membanggakan. Seperti apa informasinya, penasaran kan? Ayo, mulai bertanya-tanya nih teman Pro 2, iya enggak? Sabar, sabar, nanti aku spill informasinya ya di segmen berikutnya. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Di mana? Di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu. Tentunya bareng aku GG ya. Dan di segmen ini seperti janji aku tadi di awal ya, aku bakal kasih kamu informasi terkait dengan info hiburan ya, baik dalam negeri maupun mancanegara. Dan tadi aku udah spill tipis-tipis nih, ada kabar terbaru dari Agnes Mo dan juga Anggun C. Sasmi yang sedang punya kerjasama bareng nih, atau sedang melakukan proyek bareng. Nah kira-kira teman Pro 2 proyek apa sih? Dan menariknya teman Prodo, ini juga mungkin suatu hal yang membanggakan juga ya untuk industri hiburan tanah air. Agnes Mo dan Anggun ini bekerja sama di serial Hollywood Richard Season 4 teman Pro 2. Dan kedua artis kenamaan Indonesia ini atau penyanyi kenamaan Indonesia ini membintangi serial tersebut teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, dua penyanyi Indonesia Agnes Mo dan Anggun akan tampil dalam serial Amerika Serikat Richard Season 4 produksi Prime Video teman Pro 2. Penampilan perdana mereka diperlihatkan melalui foto first look yang baru saja dirilis menjelang penayangan serial tersebut pada Agustus 2026. Kehadiran Agnes Mo dan Anggun menjadi sorotan penggemar tanah air karena bergabung dalam salah satu serial aksi paling populer saat ini, yaitu Richard Season 4. Kembali dibintangi Alan Ritson yang memerankan tokoh utama Jake Richard tentunya ya. Dan dalam musim terbaru ini Agnes Mo memerankan karakter Lila Holt, seorang perempuan yang berusaha mencari ayah kandungnya. Sementara Anggun dipercaya memerankan Amisa Holt, ibu Lila yang memiliki keterkaitan dengan konspirasi besar yang menjadi pusat cerita. Hubungan ibu dan anak yang diperankan Agnes dan juga Anggun diperkirakan akan menjadi salah satu elemen penting dalam alur cerita. Keduanya juga disebut akan berada di pihak yang berseberangan dengan Jake Richard. Foto first look yang dirilis Prime Video memperlihatkan Agnes dan Anggun dengan ekspresi tegas dan penuh misteri. Penampilan tersebut memunculkan dugaan bahwa keduanya akan memainkan karakter yang menjadi lawan utama sang protagonis. Keterlibatan Agnes Mo dalam serial ini sebenarnya telah diumumkan sejak pertengahan 2025 lalu, bertepatan dengan dimulainya proses produksi. Saat itu, Agnes mengungkapkan bahwa ia harus mengikuti proses audisi sebelum akhirnya mendapatkan peran tersebut. Agnes juga mengaku proyek ini menjadi langkah kembalinya ke dunia acting. Ia kembali setelah beberapa tahun lebih ya fokus mengembangkan karir musik di kancah internasional. Sementara itu, Anggun menyambut antusias kesempatan bergabung dalam serial internasional tersebut. Penyanyi yang telah lama berkarir di Eropa itu mengatakan dirinya harus menyimpan rapat keterlibatannya dalam proyek tersebut selama beberapa bulan. Richard Season 4 tayang mulai 12 Agustus 2026 dengan total 8 episode. Kehadiran Agnes Mo dan Anggun sekaligus menambah daftar talenta Indonesia yang berhasil menembus industri hiburan Hollywood. Wih, shoutout untuk Mbak Agnes dan juga Mbak Anggun ya. Terima kasih banyak sudah membanggakan industri hiburan di tanah air tentunya ya, bukan hanya kita-kita saja tapi juga untuk semuanya ini, para penikmat hiburan di Indonesia, bahkan mungkin untuk fans-fansnya ya. Ya semoga kedepannya semakin banyak film atau juga serial-serial yang diperankan oleh keduanya ya teman Pro 2, dan juga bermunculan lagi nih, gak cuman Agnes dan juga Mbak Anggun aja, ada juga aktris-aktris atau aktor-aktor Indonesia lainnya yang bisa menembus ke Hollywood sana. Amin teman Pro 2. Aku masih punya informasi lainnya ya, tentunya info hiburan di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome.

Bahagia sejak pertama dari The Massive Teman Pro 2 ya. Mungkin ini bisa menggambarkan rumah produksi V-Cinema juga yang lagi bahagia nih ya, karena kesuksesan besar dari film Jumbo, di mana V-Cinema siapkan sequel film Jumbo. Wih, dilansir dari rri.co.id, Teman Pro 2, rumah produksi V-Cinema memastikan tengah mengembangkan sequel film animasi Jumbo setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya. Proyek tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang V-Cinema untuk memperluas lini masa animasi hingga 2030. Melansir dari Verity, sequel Jumbo masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan V-Cinema bersama sejumlah film dan animasi lainnya. Meski belum mengungkap jadwal penayangan, rumah produksi tersebut menegaskan pengembangan waralaba lokal menjadi salah satu fokus utama. Pendiri V-Cinema, Angga Dwi Masasongko, mengatakan saat ini tengah menyiapkan 5 film untuk dirilis sepanjang 2027. Selain itu, V-Cinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi, termasuk film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang

akan tayang 2028. Tak hanya itu, Visinema juga melanjutkan dua waralaba animasi yang telah dikenal publik, yakni Nusa dan Jumbo. Kedua proyek tersebut menjadi bagian dari rencana perusahaan membangun kekayaan intelektual ya, atau IP lokal yang memiliki daya saing di pasar internasional. Keberlanjutan Jumbo tak lepas dari pencapaian film pertamanya yang sukses menjadi salah satu film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa, teman Pro 2. Kesuksesan itu mendorong Visinema untuk melanjutkan kisahnya melalui film berikutnya. Angga menegaskan strategi Visinema tidak hanya berfokus pada pendanaan, tapi juga membangun kerjasama jangka panjang dengan mitra internasional. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan film Indonesia ke pasar global. Saat ini, Visinema juga berupaya memperkuat kerjasama dengan sejumlah negara di kawasan Asia, termasuk Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Menurutnya, pengembangan cerita yang berakar pada budaya lokal harus berjalan seiring dengan strategi untuk menjangkau penonton lokal maupun global. Ya, setuju sih. Semoga semakin banyak kerjasama yang dijalin. Dan juga distribusi film di Indonesia tidak hanya Jumbo, mungkinnya nanti film-film berikutnya dari garapan Angga Dwi Mas Sasongko ini melalui Visinema bisa juga menembus pasar-pasar global. Dan tentunya film-film lain juga ya, rumah produksi lain juga di Indonesia tentunya bisa berjalan beriringan juga ya. Semakin tinggi juga kualitas, semakin tinggi juga standar yang ditentukan di dunia perfilman Indonesia, itu juga akan semakin bagus ya untuk dunia hiburan Indonesia. So, teman Pro 2, kita hanya bisa mendukung dan juga mendoakan juga ya, semoga dunia perfilman dan juga industri hiburan di Indonesia semakin menanjak mulus gitu ya, asik. Aku masih punya informasi terakhir di infotainment atau info hiburan santai siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Informasi hiburan terakhir teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini datang dari artis cantik Bernadia teman Pro 2 yang melakukan showcase album Bernadia membawa penonton masuk ke dunia mimpinya. Dilansir dari rri.co.id, penyanyi Bernadia sukses menggelar album showcase megah dengan konsep cerita penuh makna mendalam. Pertunjukan ini dikemas secara apik layaknya sebuah perjalanan emosional yang amat sangat mengesankan teman Pro 2. Babak pertama menghadirkan 10 lagu terbaru secara berurutan untuk dinikmati oleh para penggemar setia. Berbalut dress putih dengan jeans, ia membuat penonton gemas dengan penampilannya. Konsep panggung dirancang matang agar setiap pendengar mengikuti alur cerita yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sejumlah lagu baru membawakan tema pesimisme, ya, kisah romansa yang jauh dari kata kesenangan dan bahagia. Kejutan spesial hadir saat Randy Pandugo muncul membawakan lagu hit secara berduet bersama penonton. Memasuki babak kedua, Bernadia mengajak para penonton bernostalgia lewat deretan lagu hits dari album perdananya. Lagu-lagu populer seperti Satu Bulan, Masa Sepi, hingga Lama-Lama Sukses membuat nuansa panggung makin riuh teman Pro 2. Suasana berubah heboh ketika Tengsi berkolaborasi menyanyikan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan versi Hipdut yang sangat-sangat menghibur. Penonton kompak menyanyikan setiap lirik lagu dari awal hingga akhir pertunjukan dengan penuh antusiasme, ya teman Pro 2. Atmosfer konser terasa sangat meriah karena seluruh area dipenuhi oleh suara kompak penonton yang bernyanyi bersamaan. Kemeriahan tersebut membuktikan suksesnya showcase ini dalam menyatukan perasaan Bernadia dan para penggemarnya teman Pro 2. Ada yang di sini ngefans sama Bernadia teman Pro 2 karena lagu-lagunya ini kayaknya banyak relate ya sama Genzi-Genzi sekarang atau anak-anak muda sekarang. Ya apapun itu, buat Mbak Bernadia selamat sudah sukses menggelar showcase albumnya ya yang beberapa hari lalu mungkin ya telah terlaksana dengan baik ya. Itu dia teman Pro 2, informasi terakhir di info hiburan Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku GG tentunya ya dari tadi jam berapa teman Pro 2, jam 10 ya, jam 10 pagi menjelang siang sampai sekarang hampir jam 3 siang menjelang sore. Terima kasih banyak buat kamu, tapi jangan kemana-mana dulu karena abis ini ada Wira yang bakal nemenin sore kamu tentunya di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja. So jangan kemana-mana, stay tune terus di sini. Di mana? Di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Bye-bye.

0: Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat, termasuk melalui pengembangan Koperasi Merah Putih yang saat ini menjadi program strategis pemerintah pusat. Di Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi program tersebut sesuai dengan kondisi dan kesiapan di lapangan. Info selanjutnya teman Pro 2, kebiasaan jajan sembarangan di kalangan anak sekolah menjadi perhatian serius para ahli gizi. Makanan dan minuman berwarna mencolok yang banyak dijual dengan harga murah kerap menjadi pilihan anak-anak. Padahal, konsumsi berlebihan terhadap makanan tinggi gula dan minim nutrisi dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Ketua DPC Persagi Buleleng, Gede Eka Subiarte, mengingatkan orang tua agar lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Ia menilai pentingnya membekali anak dengan makanan dari rumah sebagai langkah pencegahan. Info terakhir teman Pro 2, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama dengan insan media sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepemiluan. Sinergi tersebut dinilai penting guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, kredibel, dan mudah diakses, baik pada masa non-tahapan maupun menjelang pelaksanaan pemilu berikutnya. Yaitu tadi Info Pro 2 edisi Senin 27 Juli 2026 bersama aku Wira. Saat mengikuti acara selanjutnya, Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Estamos.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo, selamat sore teman Pro 2. Ihi, balik lagi ketemu lagi bareng aku Wira, kali ini di Sore Ceria edisi Senin 27 Juli 2026 nih teman Pro 2. Gimana sore hari kamu teman Pro 2? Happy-happy, bahagia atau lagi enggak happy nih hari Senin kamu di sore hari ini, yang mungkin buat kamu yang lagi perjalanan pulang dari kantor, pulang kuliah atau pulang sekolah, atau yang udah di rumah ya setelah melakukan aktivitas seharian. Ya semoga mood kamu selalu baik dan selalu diberi kesehatan ya buat kamu ya teman Pro 2 ya. Semisal mood kamu kurang baik, dengerin aku nih sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Tentunya aku bakal buat mood kamu jadi lebih baik, dari yang jelek menjadi baik, yang baik menjadi tambah baik moodnya gitu. Tentunya gak cuman bisa meningkatkan mood, tapi aku juga menambah pengetahuan kamu tentunya dengan informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu tinggalin teman Pro 2. Seperti pertama nih ya, di segmen pertama kali ini, yaitu Lokacita teman Pro 2 ya, informasi lokal Bali dan Buleleng. Apa info pertama nih Kak Wira ini teman Pro 2? Ada dari penyeberangan di Selat Bali teman Pro 2 ya. Mungkin kamu tahu ya, beberapa hari ini cuaca buruk itu kembali berdampak pada aktivitas penyeberangan di Selat Bali teman Pro 2 ya. Angin kencang disertai gelombang tinggi membuat operasional kapal rute Gilimanu Ketapang sempat dihentikan sementara pada Minggu siang demi menjaga keselamatan pelayaran teman Pro 2. Setelah kondisi cuaca mulai membaik sekitar 2 jam kemudian, layanan penyeberangan kembali dibuka. Meski begitu, penghentian sementara ini sempat menyebabkan antrian panjang kendaraan mulai dari sepeda motor, mobil pribadi hingga truk-truk logistik di kawasan pelabuhan Gilimanuk teman Pro 2. Petugas pelabuhan bersama kepolisian terus memantau kondisi cuaca dan mengatur arus kendaraan agar antrean bisa terurai dengan baik. Masyarakat yang akan menyeberangi juga diimbau untuk selalu memperhatikan informasi cuaca, mengikuti arahan petugas, serta tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi laut kembali memburuk. Keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ada aktivitas untuk menyeberang, selalu perhatikan dulu kondisi cuacanya dan jangan melanggar arahan dari petugas ya. Ini demi keselamatan bersama gitu. Wih, informasi pertama aja udah keren banget ini, yang sangat informatif. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya, stay tune di Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman-teman berdua, lanjut lagi yuk, tentunya masih di Sore Ceria bareng aku Wira nih. Masih di Lokacita ya, informasi seputar Bali dan Buleleng nih teman-teman berdua. Ada apa lagi nih kak? Sabar. Ini ada kali ini dari sini nih, deket sama kita nih teman-teman berdua. Deket sama Singaraja, kok deket sama kita. Deket sama Singaraja nih teman-teman berdua. Ada dari Lovina Festival 2026 nih, yang tak hanya menghadirkan pertunjukan seni dan budaya, tapi juga menjadi wadah bagi talenta muda untuk unjuk kreativitas teman berdua. Karena apa ya? Karena salah satunya ada lomba fashion show yang bertema busana pantai yang digelar di kawasan Patung Lumba-Lumba Pantai Binaria Lovina. Puluhan peserta dari berbagai kelompok usia tampil percaya diri di atas panggung teman berdua mengenakan busana bertema pantai dengan gaya dan kreativitas masing-masing. Lomba ini dibagi menjadi 3 kategori usia, mulai dari anak-anak hingga remaja dan dewasa muda. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Buleleng ingin memberikan ruang bagi komunitas modeling, desainer, seniman hingga pelaku ekonomi kreatif untuk menampilkan karya di hadapan masyarakat dan wisatawan. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi bukti bahwa Lovina Festival mampu mendorong kreativitas sekaligus memperkuat potensi industri kreatif di Buleleng. Wih, terima kasih nih pokoknya untuk penyelenggara Lovina Festival, semakin banyak manfaatnya untuk warga Buleleng tentunya. Semoga kedepannya lagi Lovina Festival masih bisa setiap tahun tuh selalu ada ya, selalu ada gitu ya, dan semakin baik lagi penyelenggarannya. Pokoknya sukses terus buat Lovina Festival. Buat kamu yang mungkin belum kesana, gas yuk kesana, karena sampai tanggal 28 aja ini teman-teman, besok udah di terakhir. Yuk, gas yuk.

0: enak ya. Bumbu khas bulelengnya kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
1: Es teh, nih air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Estelah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
1: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

0: physical and see if you would touch me.
1: Oke, lanjut lagi teman berdua ya, masih ngobrolin seputar Lokacita ya, Lokal Bali dan Buleleng. Ini berita, ini info kurang, agak kurang sedap nih teman berdua ya. Masalah persoalan sampah nih di Sungai Bali masih menjadi perhatian serius ya teman berdua ya. Sampah yang terbawa aliran sungai tak hanya mencemari perairan, tetapi juga berdampak hingga kawasan mangrove dan pesisir yang memiliki peran penting bagi lingkungan tentunya teman berdua. Salah satu masalah terbesar adalah sampah plastik sekali pakai seperti kantong plastik dan kemasan saset yang mudah terbawa arus selalu tersangkut di akar mangrove nih teman berdua. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan mangrove, menurunkan kualitas air dan mengganggu habitat berbagai biota seperti ikan, kepiting hingga udang teman berdua. Karena itu menjaga sungai tidak cukup hanya dengan aksi bersih-bersih, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, disertai kolaborasi antara pemerintah, komunitas dan desa adat agar pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya teman berdua. Sungai yang bersih bukan hanya menjaga keindahan Bali, tetapi juga melindungi ekosistem dan kehidupan generasi yang akan datang nih teman berdua. Jadi buat kamu please teman berdua, kalau memang gak lihat tempat sampah, udah jangan asal dibuang, dikantongin dulu sampahnya, entah sampah permen, sampah saset, atau sampah plastik, apapun. Semisal kamu gak ngelihat tempat sampah, dikantongin dulu, sabar, nanti buangnya ketika kamu lihat tempat sampah. Nah kalau ngebuang ke tempat sampah, dipastikan masuk ke tempat sampahnya, jangan asal dibuang. Nanti semisal dia gak masuk, kan biasanya ada tuh yang asal lempar aja gak masuk, terus gak diambil lagi gitu teman berdua. Yo, mulai sekarang kita harus jadi anak muda yang sadar akan kebersihan dan lingkungan tentunya teman berdua. Jangan sampai generasi-generasi yang akan mendatang tidak bisa menikmati alam karena ulah kita yang gak bisa menjaga kebersihan. Ih, jangan sampai ya teman berdua.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Yuk lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026 nih teman Pro 2 ya. Pemerintah menggelar aksi penanaman lebih dari 1 juta bibit mangrove secara serentak di 162 titik yang tersebar di 37 provinsi teman Pro 2. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 25.000 peserta, mulai dari pelajar, komunitas hingga masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap ekosistem pesisir. Mangrove sendiri memiliki peran yang sangat penting ya teman Pro 2 ya, mulai dari melindungi garis pantai dari abrasi menyerap karbon hingga menjadi habitat berbagai jenis satwa dan sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir ya, seperti Pulau Bali ini kan di atas bawah di Bali utara, timur, tenggara, selatan semua kan dikelilingi pantai ya, sangat penting sekali jadinya teman Pro 2 ya. Mulai gerakan ini pemerintah juga mendorong kolaborasi dari berbagai pihak dengan upaya menjaga mangrove agar tetap lestari hari, dan tentunya lingkungan yang ditanami mangrove bisa bermanfaat untuk habitat yang ada di situ nih teman Pro 2. Wih, pokoknya gerakan-gerakan seperti ini yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini sepertinya ya teman Pro 2 ya. Semua itu harus kembali dikembalikan lagi ke seperti semula, seperti alam. Jadi habitatnya, manusianya, hewan-hewannya, tumbuhan-tumbuhannya itu bisa berkembang dengan baik lagi. Gitu teman Pro 2. Teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, karena sehabis ini aku bakal ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol sama dua orang yang tentunya sangat inspiratif teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hey, this is

0: 105,4 Pro 2 RRI di Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman Pro 2, balik lagi tentunya di Sore Ceria bareng aku Wiraya. Seperti yang udah aku kasih tahu tadi teman Pro 2, aku mau ngobrol sama dua orang nih yang mau membagikan pengalaman mereka merasakan kuliah di luar negeri nih. Ada Esa dengan Jason nih. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore. Terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk datang ke sini ya.
1: Terima kasih
0: banyak. Oke, sama-sama. Oke, mungkin boleh diperkenalkan dulu sama teman Pro 2, nama, mungkin kuliah di mana, terus semester berapa gitu. Yeah. Boleh. Silakan satu-satu dulu, boleh. Yeah. Dari siapa aja boleh.
1: Kenalin, aku Esa. Aku sekarang berkuliah di Australia di University of Sydney dan sekarang aku tahun kedua dengan jurusan Teknik Mesin.
0: Oke.
2: Okay. Halo teman-teman. Kenalin, nama aku Jason Lasagina. Bisa dipanggil Jason. Aku dari University of Toronto di Kanada dan sekarang lagi di tahun kedua di prodi ekonomi.
0: Wih, berarti kalian berdua itu satu angkatan?
1: Satu angkatan
0: ya. Yeah. SMA-nya di sini aja apa di mana SMA-nya kalian?
1: Di sini, di Semansa, Kak.
0: Yeah. Oh, Semansa.
1: Angkatan
0: oh,
1: Semansa.
0: Sama. Oh, satu SMA kalian
1: berdua. SMA,
0: ya. Oh, oke. Mungkin di spill dikit dong gambaran kuliah di luar negeri itu gimana? Misal dideskripsikan dengan 3 kata. Boleh deh, Esa dulu apa Jason dulu boleh?
1: Yang pertama, stressful.
0: Stressful. Yeah. Oke.
2: Okay. Yang kedua mungkin disiplin ya, karena ya disiplin.
0: Terus
1: yang ketiga fun.
0: Lo fun?
1: Fun.
0: Di sana lebih menyenangkan.
1: Lebih menyenangkan, Kak, karena
0: maksudnya dalam hal apanya itu?
1: Semuanya baru. Jadi kan kita pertama kali ke sana, benar-benar merasakan semua hal yang baru. Jadi setelah kita merasa beradaptasi, kita merasa kayak oh, di sini nih funnya nih. Pertama-tama emang enggak stressful, Kak.
0: Betul.
1: Dari sisi akademiknya, cuman setelah kita menjalani ya, ada banyak hal yang fun yang belum kita temukan di Bali, terutama di Bali ya.
0: Iya, betul.
1: Di sana kulturnya beda sekali, orang-orangnya dengan pola pikir yang berbeda, itu menarik sangat menurut saya.
0: Pertamanya itu bikin stres. Nah, itu berapa bulan kira-kira adaptasi itu? Akhirnya bisa menjadi fun katanya.
1: Aku personally itu sekitaran 1 bulan 2 bulan enggak untuk benar-benar bisa settle di sana.
0: Jason juga
2: saya agak lama, Kak, sekitar 6 bulan. Jadi karena saya bertemannya sama orang lokal di sana dulu waktu itu. Jadi culture-nya enggak gini nih, enggak match gitu.
0: Yeah,
2: akhirnya
0: betul.
2: Saya ketemu teman-teman yang dari orang Indonesia dan akhirnya bisa keluarlah fun-nya gitu karena lebih gini, lebih connected gitu.
0: Oh, yeah. Latar belakangnya mungkin agak mirip ya, yeah, tentunya sama-sama itu. Dari Indonesia ya kan. Mungkin kalau si Esa karena dekat di Australia banyak nih
1: orang teman-teman.
0: Jadi cepat untuk beradaptasinya. Yeah. Sedangkan Esa awal kesana langsung si Jason awal kesana langsung ini.
2: Iya. Yeah.
0: Belum ada teman dari apa udah
2: ya, temenan sama lokal dulu. Jadi sekitar enggak bisa dihitung jari lah teman-teman yang dari Indonesia yang saya ketemu di situ. Tapi surprisingly setelah saya explore lebih jauh, ternyata banyak juga orang lokal di situ. Indonesia di situ gitu.
0: Oh,
2: sampai ada komunitasnya gitu.
0: Terus tadi bilang katanya disiplinnya itu seperti apa?
1: Jadi kami kan kebetulan anak beasiswa, Kak, ya.
0: Iya.
1: Jadi kami ada tuntutan akademik yang sangat-sangat ketat. Jadi kami harus ada nilai yang harus mencukupi untuk mengkeep beasiswa ini. Jadi stressfulnya adalah setiap kami ujian kami takut apakah nilai kami akan cukup atau tidak. Setiap tugas kami harus benar-benar bikin sebagus mungkin untuk bisa dapat nilai yang maksimal untuk bisa keep beasiswa ini. Itu stressful juga sih.
0: Okay.
1: Cuman ya disiplin waktu juga kan. Ya.
0: Nggak, maksudnya di sana yang menerapkan dari ke kampusnya gitu emang dia benar-benar disiplin, maksudnya disiplin masalah waktu apa tentang apapun apa gitu.
1: Ya, jadi kami
0: boleh deh, Jason.
2: Jadi di situ itu ada namanya sistem, kita dikasih modul nih. Setiap awal semester, setiap kelas itu kita dapat modul. Di minggu pertama kita belajar apa sampai minggu ke, kalau saya sampai 12 minggu. Sampai minggu ke 12 itu belajar apa. Dan juga dikasih tahu jadwal UTS dan UASnya itu ditentukan di modulnya itu gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya pergantian jadwal. Kalau di sini kita kan sering kan ada gitu, misalnya dosennya, aduh papa nggak sempet nih, kita ubah jadwal UASnya ke sini ya gitu.
0: Oh,
2: kalau di situ nggak ada.
0: Jadi benar-benar emang ya, sesuai dengan jadwal ya.
2: Iya.
0: Oke, teman berdua, aduh dari awal aja aku udah excited banget. Pasti kamu juga excited nih teman berdua. Jadi buat kamu nih mungkin yang nanti mau masih sekolah nih, masih SMA, mungkin nanti mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri juga, bisa stay di sini ya, jangan kemana-mana. Karena aku bakal lanjutin lagi obrolan bareng Esa dan Jason sesaat lagi. Stay tune di Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Balik lagi teman berdua, masih bareng aku Wira dan Esa sama Jason nih. Masih ngobrolin tentang mereka berdua yang kuliah di luar negeri nih, teman berdua. Semoga bisa memberikan manfaat nih buat kamu teman berdua yang pingin kuliah juga di luar negeri. Oke, langsung aja Esa sama Jason, gimana sih cerita kalian bisa ke luar negeri gitu? Boleh diceritain gak? Ya. Akhirnya bisa memilih untuk ke kuliah di luar negeri gitu. Siapa dulu? Silakan Esa yang, boleh deh.
1: Ya, aku dulu ya, ya. Jadi aku sebenarnya nggak kepikiran untuk keluar sih, di awal banget nggak kepikiran.
0: Nggak ada kepikiran.
1: Nggak ada kepikiran. Aku masih kepikiran untuk kuliahnya di UNUT lah atau di mana gitu, si di Indonesia lah, skupnya. Okay. Tapi syukurnya sekolahku, karena aku kebetulan ada lomba Olimpiade, ditelepon lah, kamu mau nggak beasiswa nih? Ada beasiswa nih, mumpung kamu ada prestasi, terus nilai rapornya juga lumayan, boleh nih coba beasiswa, mau nggak? Terus aku pikir-pikir, boleh deh coba gitu. Terus ikut tes, lolos sampai akhir.
0: Oh,
1: gitu. Okay, itu yang program biar persiapannya. Nah, dari persiapan ini kita dilatih untuk nyari kampus-kampus luar negeri untuk daftar-daftar sampai dapat
0: di persiapan itu.
1: Persiapan
0: ya?
1: Itu. Lalu setelah dapat itu, baru aku daftar untuk beasiswanya dengan syarat itu harus dapat surat diterima dari kampus itu.
0: Oh, untuk mendaftar beasiswa itu harus ada suratnya,
1: diterima
0: di kampus ya, gitu. Oke. Kalau Jason sendiri?
2: Kurang lebih sama sih kayak Esa, jadi
0: alurnya juga gitu.
2: Iya, alurnya gitu, dan pembinaannya kebetulan kita beda program kan. Jadi Esa itu dia pembinaannya di karantina selama 10 bulan di Jakarta gitu, Kak. Sementara saya itu tetap melakukan kegiatan sekolah seperti biasa, namun pulang sekolah itu ada semacam kursus pelatihan gitu lewat Zoom dari mentor-mentor pelatihannya, Kak. Jadi kita dilatih proficiency bahasa Inggris dan SAT, yang itu bahasa Inggris dan matematika gitu. Jadi setiap pulang sekolah itu kita harus nyempatin waktu nih sekitar 2 jam untuk pelatihan ini gitu.
0: Via Zoom itu?
2: Iya, via Zoom.
0: Oke. Jadi itu kalian waktu masih sekolah atau setelah lulus?
1: Waktu masih sekolah.
0: Waktu ditawarin untuk di kuliah di luar negeri gitu dari sekolahnya.
2: Sekitar kelas 11 semester 2 sampai kelas 12 semester 1 akhir gitu.
0: Oh, ya. Masih kelas 11.
2: Masih kelas 11.
0: Ya. Oh, jadi misal nih ada teman berdua mereka yang mau nih kayak kalian nih mau kuliah ke luar negeri itu. Kira-kira apa sih hal yang harus dipersiapkan sejak dini nih, mungkin dari kelas 10 ya?
2: Betul.
0: Gitu, apa aja?
1: Yang pertama menurut aku nilai rapot dulu sih, yang paling dasar
0: kemarin. Nilai rapot itu standarnya berapa tuh?
1: Waduh, kalau gitu
0: kan mungkin kan pernah ada emang ada standarnya
1: ada,
0: kan?
1: Ada. Yeah. Untuk beberapa kampus itu kayak di Singapura itu lumayan mandang tinggi nilai rapot, Kak. Jadi standar mereka itu setahu aku itu sekitar 94 rata-ratanya.
0: Rata-rata
1: untuk masuk
0: 94
1: rata-ratanya.
0: Wow, iya. Ada minimalnya
1: enggak
0: itu?
1: Minimal.
0: Kelihatannya tinggi banget.
1: Iya, nilai tinggi banget itu lumayan.
0: Kalau misalnya selain Singapura ada yang di bawah itu enggak ada?
1: Kalau negara-negara lain tidak mempercayai kurikulum nasional kami, Kak.
0: Oh.
1: Jadi kita harus mengambil tes lain untuk membuktikan kita layak secara akademis.
0: Oh, gitu. Gitu. Tapi untuk misalnya untuk kayak ikut beasiswanya gitu ada standarnya?
1: Itu sebenarnya tidak, Kak.
0: Karena, enggak ada juga.
1: Dari kami ada kok beberapa teman kami yang tanpa prestasi, cuman memang nilai rapornya tinggi.
0: Oh.
1: Ya, tinggi itu enggak sampai 90 kok, ada 89, 88 masih bisa sebenarnya.
0: Oh, masih bisa.
1: Yang dipentingkan itu adalah ketika proses interview dan pembuatan esai.
0: Oh,
1: jadi kami ketika daftar pemilihan beasiswa ini disuruh mengirim ataupun membuat esai. Itu dinilai dulu esainya apakah layak. Dan ketika emang kami lolos dari tahap seleksi itu, baru kami lanjut ke interview. Dari interview lah kami tahap terakhir itu menentukan siapa aja yang mendapatkan beasiswa ini.
0: Oke. Selain itu apalagi ya kira-kira yang perlu dipersiapkan?
1: Kan dari esai atau interview juga tadi kan. Pertama sih pasti yang paling perlu itu, karena kalian mau ke luar negeri, belajarlah bahasa Inggris dulu. Karena itu wajib mengambil tesnya nanti.
0: TOEFL gitu?
1: TOEFL, IELTS. Kami biasanya pakai IELTS.
0: IELTS.
1: IELTS itu nanti ada 4 subtes. Ada reading, listening, writing, sama speaking.
0: Itu bisa tuh misal kita ngambilnya dari kelas 10 dulu gitu?
1: Bisa. Itu. Tapi saranku sih ngambilnya dari kelas 11 saja, karena itu cuma berlaku 2 tahun.
0: Ada masa berlakunya.
1: Betul. Cuma persiapannya dari awal dini aja sih, biar gak tahu stres.
0: Ada lagi mungkin yang harus dipersiapkan lagi?
2: Mau tambahan, Kak? Tadi kan Esa bilang untuk kurikulum nasional kita ada yang belum diakui.
0: Diakui ya.
2: Tapi untuk beberapa kampus, misal aku di Kanada dan beberapa universitas di Australia juga, itu sudah ada kolom untuk masukkan apa namanya kurikulum nasional kita sebagai acuan gitu kak. Jadi udah diakui ibaratnya. Jadi kita tinggal masukkan nilai rapor dan itu kita nggak perlu standar tes lagi seperti SAT itu, kita nggak perlu lagi gitu karena dari nilai rapor itu sudah ada. Mencukupi.
0: Gitu. Jadi nggak semua kampus nggak mengakui, ada juga beberapa
2: ada yang mengakui.
0: Jadi, dengan nilai rata-rata.
2: Nilai rata-rata minimal 80.
0: Kalau
2: untuk kampus saya. Jadi untuk beberapa teman-teman luar sana yang udah ngelihat requirement kampusnya itu seperti apa, mungkin nggak perlu lagi ngambil tes terstandar SAT itu karena kurikulum nasionalnya udah memenuhi gitu.
0: Oke itu teman 22. Buat kamu yang mungkin nih mau keinginan keluar negeri, mungkin bisa dengarkan tuh kata-kata dari mereka berdua tadi ya. Mungkin bisa dipahami dulu sehingga kamu nanti udah siap nih untuk keluar negeri. Oke teman 22, sampai sini aku mau lanjutin lagi ngobrol bareng Esa dan Jason. Stay tune di Pro 2 RRI, Singarja teman terbaik kamu.

0: Khususnya di hari Kamis, dia buka sampai jam 8.
1: Oh,
0: cuma gitu. Di hari Kamis aja.
1: Di hari Kamis,
0: di hari Kamis
1: semua
0: aja.
1: Itu.
0: Semuanya. Jadi semua shopping center kayak mall-mall itu ataupun toko-toko besar-besar itu pasti selalu tutup jam 6. Dan bukanya selalu jam 9 jam 10. Udah kayak 9 to 5 aja, office work, office job gitu.
1: Iya.
0: Jadi untuk harus besakin diri sih, harus kalau mau grocery shopping harus atur jamnya jam kapan, karena enggak bisa malam-malam tengah malam. Harus ngerestock setiap hari, jam kapan ngerestocknya itu aja sih sebenarnya.
1: Kalau makanan?
0: Makanan
1: ada aman.
0: Aman sih, Kak.
1: Aman
0: karena
1: aja.
0: Ada makanan Indonesia kok di sana.
1: Oh,
0: tapi ya emang agak mahal ya. Dan juga aku biasanya masak sih.
1: Oh, masak sendiri.
0: Betul.
1: Kalau dari sistem pendidikannya ada culture shocknya enggak? Apa jadi, yang berbeda sama di sini?
0: Setahu aku ya, bedanya itu aku tanya-tanya sama temen aku yang kuliah di Indonesia, dia cuma ada satu tipe kelas untuk belajar. Jadi dia satu kelas besar yang mana mungkin diisi 40-30 anak. Cuman bedanya di Australia di kampus aku, dia ada dua tipe kelas. Ada satu kelas besar banget yang bisa nampung mungkin 300 anak sekali mengajar. Dan juga ada kelas kecil, yang mana kelas kecil ini digunakan untuk mendalami teori yang dipelajari di kelas besar tadi.
1: Oh,
0: dan ini kelas gitu kecil ya. Ini ya mungkin 30-20 anak per kelas.
1: Untuk durasi belajarnya?
0: Durasi belajarnya
1: sama, kurang lebih.
0: Sama sih, Kak. Cuma 1 jam 2 jam. Paling lama aku cuma 2 jam kelas.
1: Kelas itu.
0: Ya.
1: Satu matkul itu.
0: Satu matkul. Satu jam 2 jam, Kak.
1: Oh.
0: Paling mentar 30 menit ada. Cuman biasanya rata-rata cuma sejam.
1: Oh, malah sejam aja.
0: Cuman dia seminggu itu kadang dibagi 2 kelas. Jadi bisa hari Senin sama hari Rabu misalkan matkul yang sama nih.
1: Oh, gitu. Oke. Kalau Jason sendiri ada nggak?
2: Untuk culture shock itu apalagi di Toronto ya.
1: Iya.
2: Sangat-sangat beda dengan di Bali apalagi di Singaraja, Kak. Jadi di situ orang-orang benar-benar bebas gitu. Jadi kakak mau jalan di trotoar di dekat apa city centernya itu banyak sekali orang-orang yang apa namanya, mohon maaf, tidak terurus gitu. Jadi dalam tanda kutip homeless gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya
1: oh,
2: jadi
1: pada ngemper gitu.
2: Ngemper hidup. di pinggir-pinggir apa namanya tempat belanja gitu. Jadi kalau mau keluar malam-malam itu harus lebih hati-hati.
1: Oh.
2: Ya kalau bisa buat teman sih.
1: Oh, di sana berarti cukup tinggi angka kriminalitasnya apa?
2: Kriminalitas.
1: Enggak.
2: Tinggi tapi gimana bilangnya ya? Enggak tinggi tapi kasuistis gitu. Jadi sekalinya ada kasus heboh banget gitu.
1: Iya. Oke. Terus makanannya aman juga?
2: Makanan aman. Kebetulan di Toronto itu dia satu orang Indonesia banyak yang saya juga baru tahu ternyata di
1: di mana-mana ada.
2: Iya, orang Indonesia tuh hebat emang. Dan di sisi lain dia makanan dari berbagai budaya ada, Kak. Jadi makanan Arab, makanan India, makanan Cina itu untungnya saya cocok di beberapa makanan itu gitu. Jadi untuk masalah pilihan makanan itu aman lah.
1: Kalau pendidikannya sama juga?
2: Apa? Pendidikannya sama, ada kelas besar, ada kelas kecil.
1: Oh, gitu, sama gitu. Juga ya.
2: Oh. Iya, dan apa namanya di Toronto itu khususnya di kelas besar itu kakak mau keluar masuk itu terserah kakak gitu.
1: Oh, boleh.
2: Iya, jadi misalnya kita enggak mau kelas nih. Ya udah kita tinggal enggak usah masuk. Enggak ada absensi, enggak ada nilai sikap, enggak.
1: Oh, di sana enggak ada. Ya. Itu sama juga.
0: Sama, betul.
1: Oh, yeah. Jadi untuk kelas besar itu maksudnya enggak diwajibkan kesadaran aja lagi.
2: Iya, betul. Kalau kita mau belajar kita datang, kalau kita aduh enggak mau nih atau aduh banyak tugas nih, kita enggak usah datang.
1: Itu gitu. Kalau untuk kelas besar itu satu angkatan. Apa
0: satu matkul sih, Kak?
1: Satu matkul. Yeah.
0: Jadi siapapun yang ambil matkul itu bisa masuk.
1: Bisa masuk gitu ya.
2: Misalnya orang yang di prodi ekonomi gitu, pengen ngambil matkul prinsip of mikroekonomi gitu.
1: Okay.
2: Jadi orang-orang yang perlu matkul itu untuk menyelesaikan apa namanya studi di ekonomi yang ambil matkul itu, jadi bisa sekitar seribuan kalau saya gak dalam satu ruangan itu. Nah nanti di tahun-tahun berikutnya dipecah lagi, ada yang mau ekonomi statistik, ada yang mau ekonomi aplikasi misalnya seperti itu gitu.
1: Kalau kalian berdua itu kalau kelas kecilnya itu berapa sih, berapa siswa gitu?
0: Aku paling kecil pernah cuman 5 atau 6 anak.
1: Oh gitu, ada begitu di sana itu. Sama Jason juga begitu?
2: Iya, 5 paling kecilnya 5 sampai 6, paling besarnya mungkin sekitar 28.
0: Iya, 30-an lah.
1: Oh. di sana ada, jadi benar-benar private gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita benar-benar bisa apa, mungkin jadi buat yang introvert gitu,
0: enggak bisa. Betul, ya? Malu itu. Nanyain di kelas besar gitu misalkan. Oh.

0: bisa nanya materi.
1: Oh itu emang salah satu cara mereka.
0: Iya betul betul kak. Emang tujuannya begitu.
1: Oh, wih, keren tuh ya. Tapi di sini belum meniru ya.
2: Mungkin belum.
1: Belum ada.
2: Mungkin inspirasinya dari sini kak. Jadi orang-orang dengar apa podcast kita, jadi bisa diimplementasikan.
1: Oke, okay. Tapi sebenarnya kan dari dulu kan juga ada banyak yang kuliah di luar negeri. Kan? Oke teman muda, aku mau lanjut lagi sesaat lagi ya ngobrol bareng Jason sama Esa tentang pengalaman mereka kuliah di luar negeri. So stay tune di Brodo Air, singkat aja teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Panama secara resmi menghapus angkatan bersenjata setelah tahun 1990, kemudian dipertegas melalui amandemen konstitusi pada tahun 1994 yang menyatakan negara tersebut tidak memiliki angkatan darat permanen. Sejak saat itu, keamanan negara dijalankan oleh Fuerza Pública, yaitu pasukan keamanan publik yang terdiri dari Kepolisian Nasional dan Lembaga Penegak Hukum. Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan militer, Panama memilih memprioritaskan dana bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, termasuk pengelolaan terusan Panama yang menjadi salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, balik lagi ya, masih di Sore Ceria. Masih bareng aku, Wira, sama Esa dan Jason nih. Masih ngobrolin tentang kuliah di luar negeri. Ternyata seru ya, kuliah di Kanada sama di Australia nih. Jadi pengen kuliah lagi. Oke, ini kan gak kerasa nih udah mau jam 5 nih ya. Oke, aku minta ini dong, satu pesan aja mungkin untuk teman pro 2 yang pengen banget nih kira-kira untuk kuliah di luar negeri sama kayak kalian gitu. Apa kira-kira pesan dari kamu yang udah merasakan di luar negeri nih? Silakan. Siapa dulu? Esa dulu.
1: Ya, oke. Okay. Mungkin ya. Kejarlah mimpi kalian sejauh mungkin. Semua itu possible. Selama kalian ada niat, lakukan apa yang mungkin kalian bisa lakukan. Banyak cara untuk melakukan hal itu. Ini pengalaman aku sendiri juga. Banyak hal yang aku inginkan tapi tidak dengan cara yang aku pikirkan akan aku lakukan. Jadi unexpected aku lakukan caranya. Dan untuk adik-adik kelas aku yang di Semansa,
0: okay.
1: Ini sebagai kakak kelas kalian, belajarlah dengan rajin ya. Karena saya juga pengalaman pernah bawa semalasan di sana. Agak menyesal sih ketolak kampus gara-gara nilai kurang ya.
0: Oh, yeah. Oke. Okay,
1: gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin karena itu bakal kepake sekali. Kalian hanya bisa makannya sekali aja dan akan berpengaruh ke kalian ke depannya.
0: Oke, okay, teman berdua, kata Esa, gunakan kesempatan sebaik mungkin tuh ya, karena itu cuma terjadi sekali lagi. Apalagi buat kamu yang masih sekolah nih, ingin kuliah di luar negeri, nilai rapotnya tetap harus bagus. Betul. Itu jangan sampai menyesal gitu ya. Kalau dari Jason?
2: Kurang lebih sama sih kayak Esa. Jadi yang ditekankan itu gimana kalian komit terhadap pilihan kalian gitu. Jadi jangan sampai kayak kita nih, menjadikan beasiswa luar negeri ini sebagai pilihan kedua yang akhirnya ada beberapa penyesalan kayak Esa, nilai rapornya kurang. Kayak saya mungkin culture shocknya itu agak lama, sekitar 6 bulanan gitu. Jadi kalau kalian mau keluar negeri, research, pelajari tujuan kalian gitu. Jadi biar enggak di tengah jalan itu kebingungan, ini kita mau ini mau lanjut atau enggak gitu. Karena investment untuk kuliah luar negeri itu juga lumayan besar. Kita perlu tes IELTS, tes SAT, belajar untuk nilai rapor juga gitu. Jadi ketika kalian udah menetapkan pengen kuliah di luar negeri, keluarkan semua effort kalian.
0: Oke, jadi teman berdua, kalau kata Jason ya, pokoknya ketika kamu sudah komit untuk ke luar negeri ya, kejarlah apapun itu ya, pelajari, research dulu, pokoknya semuanya memang harus sedini mungkin kalau bisa ya. Jadi kamu benar-benar udah siap, udah proper untuk kesana gitu teman berdua. Oke, seru banget obrolan aku sama Jason sama Esa ya. Mungkin buat kamu yang ingin ke luar negeri, sangat terinspirasi ya teman berdua. Aku aja ini juga terinspirasi banget nih dari mereka nih teman berdua. Pokoknya terima kasih buat Jason sama Esa ya, udah meluangkan waktu untuk hadir ke sini, udah sharing-sharing pengalaman di luar negeri. Dan semoga obrolan kita bisa memberikan inspirasi buat temen di sana, di luar sana yang pengin juga kuliah ke luar negeri. Oke, terima kasih banyak ya sekali lagi ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Oke teman berdua, sehabis ini aku tentunya masih mau ngasih informasi dan musik-musik yang lagi hits bakal aku puterin buat kamu. Stay tune di Bro 2 RRI, singa raja teman terbaik kamu. Makasih ya Jason sama Esa.
1: Makasih Kak.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Bro 2, masih bareng aku Wiraya di sore ceria Bro 2 hari di Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Bro 2, gimana tadi obrolan aku bareng Jason sama Esawi? Semoga bisa bermanfaat buat kamu ya teman Bro 2 yang pingin kuliah ke luar negeri. Kali ini kita sudahi obrolan tadi. Kali ini aku sendirian lagi nih teman Bro 2. Tentunya aku sendirian gak akan pernah berhenti untuk menghibur burmu. Kali ini aku mau ngajakin kamu masuk ke segmen ngeteh sore yuk. Aku mau ngasihmu tentunya muterin lagu-lagu yang lagi viral nih teman Bro 2 untuk nemenin sore hari kamu, dan tentunya aku mau ngasih info-info informasi yang bermanfaat untuk kamu nih teman Bro 2 tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Jadi kamu jangan diputer-puter dulu, jangan pindah-pindah dulu channelnya teman Bro 2. Stay sini sama aku. Aku mau ngasih informasi pertama nih. Seperti ini infonya teman Bro 2. Ini mungkin enggak bakal kamu dapetin di mana nih. Cuman di sini kamu bisa dapetin. Ada yang ternyata itu kita enggak bisa nih teman Bro 2 ya. Asal memakai sepatu tuh teman Bro 2. Gimana tuh ceritanya nih? Gini teman Bro 2. Jadi banyak tuh orang yang ternyata rela membeli sepatu mahal tapi lupa nih teman Bro 2 kalau sepatu juga punya masa pakai nih teman Bro 2. Kan emang iya baru tahu kan kalau sol mulai menipis, bantalan terasa keras atau bentuknya sudah berubah, sebaiknya segera diganti teman Bro 2. Sepatu yang sudah aus bisa membuat posisi kaki nggak stabil nih, sehingga meningkatkan risiko pegel hingga cedera, terutama buat yang sering jalan kaki atau olahraga teman Bro 2. Selain itu, jangan memakai sepatu yang sama setiap hari. Beri waktu sekitar 1 hari agar bagian dalam sepatu bisa benar-benar kering setelah digunakan teman Bro 2. Kebiasaan sederhana ini membantu mengurangi bau, menjaga bentuk sepatu, dan tentunya membuat kaki tetap nyaman. Jadi teman Bro 2, merawat kaki itu bukan cuma soal kebersihan juga, tapi juga memilih sepatu yang masih layak untuk dipakai. Itu juga salah satu cara untuk merawat kaki kamu teman Bro 2. Baru tahu kan?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin Sore Jernih. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Baik teman-teman berdua, masih di Sore Ceria bareng aku Wira ya. Tentunya di segmen Ngetes Sore You. Ini ada informasi lagi selanjutnya teman-teman berdua. Kali ini nih ya, buat kamu nih, mungkin yang suka minum air putih atau mungkin gak suka minum air putih. Aku kasih tahu dua-duanya. Jadi gini teman berdua ya, kita sering diingatkan untuk selalu minum 8 gelas air setiap hari. Benar gak? Betul? Iya, tapi ternyata nih teman berdua ya, waktu minum juga berpengaruh loh teman berdua. Biasakan minum 1 gelas air putih setelah bangun tidur untuk membantu tubuh mengganti cairan yang hilang saat tidur. Tuh, ingat ini ya, wajib. Minum sebelum makan juga bisa membantu tubuh mengenali rasa kenyang dengan lebih baik. Tuh, ingat ya, setelah bangun tidur, sebelum makan air putih dulu ya. Jangan nunggu haus dulu teman berdua, karena rasa haus itu sebenarnya tanda tubuh udah mulai kekurangan cairan. Kalau aktivitas yang sedang padat, coba sediakan botol minum di meja kerja atau tas agar lebih mudah untuk mengingat. Tubuh yang terhidrasi dengan baik bikin konsentrasi meningkat, kulit lebih sehat, dan tentunya badan terasa lebih segar sepanjang hari. Itu jadi buat kamu yang wajib tuh teman berdua ya. Jadi setelah bangun tidur dan sebelum makan itu minum air putih dulu 1 gelas ya. 1 gelas ya sekitar gak usah banyak-banyak, 200 mili mungkin, itu 2 gelas yang wajib itu teman berdua. Nah setelahnya baru disesuaikan dengan aktivitas kamu gitu. Jadi gak harus selalu 8 gelas per hari, tapi disesuaikan dengan aktivitas kamu juga teman berdua gitu.

0: Banjir merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Kamu lagi dengerin
6: sore.
5: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Balik lagi teman Pro 2 di sore ceria Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu bareng aku Wira. Udah gak sabar nih nunggu informasinya selanjutnya. Ya tentunya di ngetes sore yuk kali ini ya. Nama segmennya di teman Pro 2 aku ngasih informasi yang tentunya bermanfaat untuk hidup kamu nih teman Pro 2. Kali ini ya teman Pro 2 ya, kamu pernah gak ngerasa itu kalau lemari penuh tapi setiap mau keluar tetap bingung untuk memilih pakaian nih teman Pro 2? Bisa jadi masalahnya bukan pada jumlah baju nih teman Pro 2, melainkan terlalu banyak model yang sulit untuk dipadukan. Coba mulai membangun koleksi pakaian dengan warna-warna netral seperti hitam, putih, abu-abu, atau navy nih teman Pro 2. Warna ini lebih mudah dipadukan untuk berbagai suasana, mulai dari kuliah, untuk kerja, atau untuk main gitu sama teman-teman nongkrong gitu ya. Sebelum membeli baju baru, tanyakan dulu pada diri kamu sendiri tentunya teman Pro 2. Apakah baju ini bisa dipakai dengan minimal 3 pakaian yang sudah ada di rumah? Guys, gitu. Bisa di match gitu loh maksudnya. Kalau jawabannya enggak nih, mungkin pembelian itu bisa dipikirin lagi. Gaya yang sederhana itu justru sering terlihat lebih rapi dan enggak mudah untuk ketinggalan tren teman Pro 2. Jadi pikirin gaya-gaya yang sederhana aja, dan itu satu hal sebelum beli baju, kira-kira di match sama yang di rumah nih bisa buat jadi 3 style enggak ya? Gitu. Jadi pembelian baju kamu bisa lebih awet ke depannya nanti teman Pro 2. Dan kamu enggak bingung lagi kalau buka lemari mau pakai baju yang mana ya? Udah enggak ada lagi tuh.

berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan

0: Dan cinta dan karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman berdua, lanjut lagi ya. Kali ini aku ngasih informasi buat kamu nih teman berdua yang sering banget pegang handphone nih ya. Kebiasaan tuh membuka media sosial sesaat setelah bangun tidur ternyata itu bisa membuat otak langsung dipenuhi informasi sebelum benar-benar siap untuk beraktivitas loh teman berdua. Akibatnya nih kita lebih mudah terdistraksi, cemas atau malah kehilangan semangat sejak pagi. Coba ubah rutinitas dengan memberi jeda sekitar 15-30 menit tanpa ponsel teman berdua. Gunakan waktu itu untuk merapikan tempat tidur, minum air putih, peregangan ringan, atau sekedar menikmati udara pagi. Kebiasaan kecil ini membantu pikiran lebih tenang dan membuat kita memulai hari dengan lebih fokus teman berdua. Ingat ya, cara kita mengawali pagi seringkali menentukan gimana suasana hati sepanjang hari. Jadi untuk pagi kamu yang lebih baik, hindari dulu bangun tidur memegang handphone teman berdua ya. Pokoknya selain megang handphone, boleh deh pokoknya bangun tidur pagi-pagi itu. Jadi 15-30 menit tuh jangan langsung megang handphone dulu. Gitu, olahraga dulu lebih oke sih teman berdua.

Kanti Umur Nganti yang membuka segmen Pro 2 Dewata kali ini, teman Pro 2. Tentunya masih bareng aku, Wira, ya. Jadi Pro 2 Dewata itu apa sih, Kak? Pro 2 Dewata yaitu informasi seputar Bali aja nih, teman Pro 2. Apa informasinya? Ini informasi pertamanya nih. Di tengah menjamurnya kuliner modern nih, teman Pro 2, ya, jajanan tradisional Bali ternyata masih punya tempat spesial di hati masyarakat. Salah satunya jajan khas Karangasem yang dijual Nur Hayati di Denpasar. Bahkan sejak lapaknya buka pagi hari, pembeli sudah rela mengantri untuk mendapatkan aneka jajanan tradisional ini, teman Pro 2. Ada sekitar 13 jenis jajan Bali yang dijual, mulai dari lak-lak, lupis, pisang rai, hingga orok-orok khas Karangasem. Harganya pun terjangkau sehingga bisa dinikmati semua kalangan nih, buat kamu nih ya, teman Pro 2. Yang membuat jajanan ini tetap diminati adalah komitmen menjaga cita rasa asli. Nur hanya menggunakan gula aren asli Karangasem, bahkan memilih libur berjualan jika stok bahan berkualitas habis, teman Pro 2. Baginya mempertahankan keaslian rasa lebih penting daripada sekedar tetap berjualan. Kisah ini membuktikan bahwa kuliner tradisional akan terus bertahan jika kualitas dan warisan resepnya tetap dijaga nih, teman Pro 2. Di tengah tren makanan kekinian, cita rasa otentik tetap menjadi daya tarik yang tak lekang oleh waktu. Ya, jajan Bali khas Karangasem nih, teman Pro 2. Siapa yang suka nih? Yuk, gas yuk ke sana, ke tempat Nur Hayati di Denpasar.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Kembali lagi di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, sebelum aku mau ngelanjutin ke informasi selanjutnya, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah buat kamu yang melaksanakan sholat maghrib ya teman Pro 2 ya. Semoga berkah, udah gitu aja deh. Oke lanjut ke informasi selanjutnya nih teman Pro 2. Waduh, ubur-ubur blue battle nih teman Pro 2 ya, yang ada di Pantai Sanur. Uduh, udah mulai meresahkan ini. Jadi buat kamu teman-teman yang berencana untuk liburan ke Pantai Sanur, ada baiknya meningkatkan kewaspadaan nih. Saat ini ubur-ubur blue battle atau yang juga dikenal sebagai lateng layar kembali ditemukan di kawasan pesisir Sanur teman Pro 2. Fenomena ini memang terjadi hampir setiap tahun, biasanya berlangsung dari Juli hingga September nanti. Kemunculannya dipicu angin kencang di laut yang membawa kawanan ubur-ubur hingga terdampar di pantai. Meski terlihat menarik, ubur-ubur ini memiliki sengatan yang bisa menyebabkan rasa gatal, nyeri hingga sensasi terbakar pada kulit teman Pro 2. Karena itu, pengunjung diimbau untuk tidak menyentuh ubur-ubur, baik yang masih hidup maupun yang udah terdampar, karena bisa menyebabkan tadi ya, dan menghindari berenang saat fenomena ini berlangsung. Jadi baiknya jangan nyemplung ke air dulu deh teman Pro 2, buat kamu yang mau ke Pantai Sanur gitu. Jika tidak sengaja tersengat, jangan menggosok bagian yang terkena. Bilas perlahan menggunakan air laut, bukan air tawar. Bersihkan sisa tentakel dengan benda tumpul, lalu segera minta bantuan petugas atau segera ke tenaga medis gitu. Jadi tetap menikmati keindahan pantai, tapi jangan lupa utamakan keselamatan saat beraktivitas di pesisir teman berdua. Jadi diingat ya, dari Juli hingga September nanti kalau ke Pantai Sanur, dilihat dulu, lebih di cross check dulu, lu ada gak nih ubur-uburnya. Jadi buat kamu jangan asal langsung nyemplung aja ya. Jadi ini demi keselamatan kamu, biar kamu gak terkena tentakel dari ubur-ubur blue battle ini teman Pro 2. Apa bahasa sini tadi? Lengat. Kok lengat? Ya itu dah, lateng layar gitu teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin berencana dalam waktu dekat ini mau ke Pantai Sanur, ya tetap berhati-hati, karena kalau berwisata ada yang terkena ubur-ubur nih, wah rasanya gak enak banget. Jadi wisatamu bisa terganggu ya teman Pro 2.

0: ke gaya di pohon tuh. Enculin jagain malu.
1: Mimi, ngesap dia ngai hangat beli. Oh karena nyeduh kopi?
0: Nih, dayanin sube. Kudang ketel kaden sube punangi lo koncreng ini. Sangka lange, lamun ngai apa dek alaine.
1: Ujeng wel gitu beli. Mani tiang mesilin aji ketel anyar.
0: Eh, sing ketel ini kesangetang.
1: Men apa beli?
0: Ini ulian ampah iluhe bisa ngai kebakaran awang. Kaden sube liu kejadiannya gitu. Ngalain kompor hidup, paone kebakaran. Orainnya menah.
1: Apa?
0: Ngesing peragat sap, alarmi hidupang, jat aman be.
1: Oh, saja beli oh. Sukseme beli, sebelum tingat jat tiang.
0: Loh, beli lakar pesu paum di Banjar. Hati-hati jumana.
1: Eh, lamon mulai, ingetang beli.
0: Ngetang apa?
1: Meli ketel baru.
0: Nah, kebeliannya punang benah.
2: Dijaga bulan aluk-aluk seksi pelo sayang geng-geng tabare.
3: Kebakaran bisa terjadi karena lupa mematikan kompor. Gunakan alarm sebagai pengingat dan penyelamat.

Ya lanjut lagi teman berdua, masih di Sore Ceria bareng aku Wira. Kali ini ada info dari Nusa Penida nih teman berdua ya. Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA di kawasan wisata Nusa Penida teman berdua. Melalui operasi Dharma Dewata, petugas imigrasi bersama kepolisian akan melakukan pemeriksaan selama sepekan untuk memastikan seluruh aktivitas WNA sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam operasi ini petugas akan memeriksa dokumen keimigrasian seperti paspor, izin tinggal, hingga kelengkapan administrasi lainnya. Selain itu nih teman berdua, pengawasan juga dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal maupun aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Langkah ini merupakan upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan kawasan wisata yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara. Koordinasi antara imigrasi dan kepolisian juga diperkuat agar setiap pelanggaran dapat ditangani dengan cepat dan tentunya sesuai dengan prosedur teman berdua. Dengan pengawasan yang lebih optimal, diharapkan pariwisata Bali tetap berjalan aman, tertib, dan memberikan rasa nyaman baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Ini teman berdua, ini dilakukan karena kemarin kan sempat viral tuh ya, ada WNA yang mengadakan event lari, ternyata itu tidak berizin atau ilegal. Gak bisa sebenarnya WNA untuk mengadakan event-event. Akhirnya dilakukanlah ini ya, memperketat pengawasan terhadap warga negara asing. Bagus kalau gitu, kita dukung program dari kepolisian dan juga imigrasi ini sehingga WNA tidak bisa semena-mena di Bali ini teman berdua. Oke teman berdua, informasi ini sekaligus menjadi penutup info Sore Ceria edisi kali ini ya teman berdua ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sore hingga sekarang menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah nih. Pokoknya semoga kamu terhibur dan semoga kamu selalu sehat, gak ada kekurangan satu hal apapun, dan tentunya dijauhkan selalu dari masalah teman berdua. Oke. Tapi kamu jangan gundah gulana, jangan gelisah, jangan sedih teman berdua, karena sehabis ini dijaga malam kamu bakal ditemenin sama Zaki yang nanti dia bakal live tuh di TikTok. Tungguin aja deh. Jadi buat kamu jangan diputar-putar dulu, potensinya tetap di 105,4 FM ya teman berdua. Udah akhir kata, aku mau pamit dulu. Terima kasih buat kamu. Bye bye.

0: ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Sampai di sini dulu ya sore cerianya.
0: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4.

0: 2,2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Ya, info pertama, teman Pro 2, kebiasaan jajan sembarangan di kalangan anak sekolah menjadi perhatian serius para ahli gizi. Makanan dan minuman berwarna mencolok yang banyak dijual dengan harga murah kerap menjadi pilihan anak-anak. Padahal konsumsi berlebihan terhadap makanan tinggi gula dan minim nutrisi dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Ketua DPC Persagi Buleleng Gede Eka Subiarta mengingatkan orang tua agar lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Ia menilai pentingnya membekali anak dengan makanan dari rumah sebagai langkah pencegahan. Menurutnya, bekal sekolah memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan gizi harian anak. Bahkan porsi bekal dapat mencakup sekitar 20 hingga 25% dari angka kecukupan gizi harian. Ya, info berikutnya teman Pro 2, peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat, termasuk melalui pengembangan Koperasi Merah Putih yang saat ini menjadi program strategis pemerintah pusat. Di Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mendukung implementasi program tersebut sesuai dengan kondisi dan kesiapan di lapangan. Bupati Buleleng Nyoman Sujidra mengatakan pemerintah Kabupaten Buleleng siap mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan dan penguatan koperasi merah putih. Menurutnya, sejumlah daerah di Indonesia telah mulai menjalankan sistem koperasi tersebut, namun operasionalnya tetap disesuaikan dengan situasi dan kesiapan masing-masing daerah.

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai ya teman-teman berdua dimanapun kamu berada. Kali ini bareng aku Zaki guys, nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam nanti sampai jam 12 malam nanti. Buat kamu yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam aja. Kali ini di pos jaga pukul 19 waktu Indonesia Tengah guys, pengen ngobrol sambil jaga malam. Tadi lagunya udah ada dari Hello dengan Ular Berbisa. Kenapa tuh malam hari ini kok lagunya langsung dari Hello dengan Ular Berbisa teman Pro 2? Karena urusan kita kali ini ada kaitannya sama ular-ular dan juga spesies reptil yang lainnya teman Pro 2. Jadi buat kamu pecinta reptil ataupun hewan-hewan yang sejenis gitu ya, pantengin satu jam ke depan kita ngobrol tentang hal itu ya. Tepatnya kita akan bahas tentang lebih dari sekedar hobi guys, aksi nyata komunitas pecinta hewan di Singaraja. Mungkin kamu yang sering ke taman kota setiap hari Minggu udah sering banget ya ngelihat teman-teman dari komunitas ini berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan mungkin kamu juga sering juga foto-foto sama reptil-reptil yang udah dibawa gitu ya. Malam ini bareng Zaki di studio akan ngobrol tentang itu teman Pro 2 ya. Biar gak lama-lama aku langsung sapa dulu nih, ada Kak Aryan Bonggal dan juga Kak Itani Rumah malam-malam hari ini bareng Zaki di studio. Selamat malam.
1: Halo Kak Zaki, selamat malam juga.
0: Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Oke, sebenarnya kita bertiga tapi masih nunggu satu anggota lagi ya.
1: Iya, lagi satu dia mungkin kena macet mungkin.
0: Ah, iya sih malam-malam macet apa ya? Oke deh, kita tunggu aja nih teman Pro 2. Kita bahas tentang lebih dari sekedar hobi, aksi nyata komunitas pecinta hewan di Singaraja. Tentunya kalau ngomongin komunitas deh Kak Arya dan juga Kak Ita. Tentunya awalnya kan berbasis, maksudnya diawali dengan sebuah hobi dulu nih kan.
1: Ya, benar.
0: Yang punya hobi sebenarnya awalnya siapa?
1: Yang punya hobi sebenarnya saya pribadi. Saya pribadi emang dari kecil itu suka banget sama hewan yang gak biasa seperti ular gitu kan. Itu pun kita pelajari mendalam dulu sebelum kita punya gitu.
0: Oke. Atau mungkin sebenarnya punya story tentang hewan-hewan itu sebelumnya, atau tiba-tiba suka sih maksudnya?
1: Enggak, kalau punya story sih enggak. Cuma kita berpikir gitu ya, dari kecil itu kita dikasih hewan-hewan peliharaan yang biasa gitu kan ya, seperti kucing, kelinci gitu kan, kayaknya sepertinya sudah biasa gitu kan. Lalu saya dikenalkan sama satu ular, itu keren banget gitu kan. Di sana saya berpikir, wah ini kayaknya hal yang baru dan hal yang gak biasa kalau kita pelihara ular. Di sanalah kita mulai mempelajari itu.
0: Lebih dalam lagi lah ya.
1: Lebih dalam lagi.
0: Meskipun usia masih belia tapi emang ketertarikan di reptil cukup oke waktu itu.
1: Cukup
0: ya?
1: Oke. Karena emang banyak pendukung juga kan yang mengajari itu kan itu. Jadi mana ular berbisa, mana ular yang tidak berbisa, mana ular yang bisa dijadikan peliharaan gitu, mana yang ular aman untuk dipamerkan atau diedukasi ke masyarakat gitu. Sudah kita pelajari semua.
0: Oke. Ini Kak Ita kayaknya terpesona sekali waktu Mas Rian menjelaskan gitu dia.
2: Awalnya saya takut sama ular.
0: Gitu. Terus lama-lama?
2: Ya, lama-lama lebih dekat, lebih kenal. Kok lucu ya? Coba-coba seru sepertinya.
0: Iya.
2: Sampai sekarang udah
0: lucu. Wah. Iya, mungkin beda-beda ya Kak Ita ya. Beda. Tapi perspektif Kak Ita awal-awal diperkenalkan sama reptil dan sebagainya tuh gimana Kak?
1: Itu sejarahnya lucu sejarahnya.
0: Kenapa kalian?
1: Dia pertama kali lihat ular itu lari.
0: Kaget.
1: Lari, kaget itu kan baru karena emang baru pertama kali gitu. Ya udah. Dari belakang diam-diam langsung saya kalungin ular sepanjang 2,5 meter.
2: Lebih.
1: Gemeter hampir nangis.
0: Cukup jahil ya.
2: Iya.
1: Tapi ular yang saya kalungin itu udah kategori aman, jinak gitu kan. Ya pokoknya sudah peliharaan lama gitu, makanya saya berani ngalungin gitu.
0: Oke, berarti pendekatan juga cukup lama tuh Pak Ita.
1: Lumayan.
0: Berapa tuh? 4 hari?
2: Enggak sih, enggak nyampe. Setelah dikalungin, yuk coba pelihara yuk. Ya udah punya langsung.
1: Seminggu lah.
0: Mantranya apa Mas Rian?
1: Oh.
0: Oke, berarti emang awalnya dari hobi, terus juga menularkan ke Kak Ita juga gitu ya. Terus bisa terbentuk. Nah, biar teman Pro 2 tahu juga nih, komunitasnya apa sih namanya?
1: RSC, Reptil Singaraja Community.
0: Reptil Singaraja Community. Awalnya terbentuknya tahun berapa nih?
1: Kita sudah jalan 2 tahun sih. Kita sudah jalan 2 tahun, terbentuknya itu 28 Februari 2023. Oh, berarti. Jadi sekarang udah mau 3 tahun sekarang. Jadi Februari ini udah 3 tahun usia RSC di Singaraja.
0: Oke, anggotanya awalnya kan cuma berdua aja nih dulu.
1: Anggotanya waktu itu cuma bertiga lah gitu kan sama temen gitu. Sekarang ya adalah hampir 20 orang sekarang yang join dan ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang hewan-hewan eksotik. Kita bilangnya bukan reptil sih, Kak Zaki. Jadi kita bilangnya itu hewan-hewan eksotik.
0: Hewan eksotik.
1: Kalau kita bilangnya reptil, walaupun nama kita RSC, Reptil Singaraja, orang-orang berpikir kalau reptil itu pasti fokusnya ke ular. Jadi kalau kita bilangnya exotic pet gitu kan, hewan eksotik itu wawasan masyarakat bisa luas. Jadi bukan hanya ular, kita juga ada kura-kura, iguana, burung hantu, sugar glider, tupai dan lain-lain. Gitu.
0: Cukup beragam ya.
1: Cukup beragam gitu.
0: Pet, gitu.
1: Kita welcome itu. Bahkan kita pernah gathering bareng itu sama yang bawa kucing, bawa anjing gitu kan. Kita pernah gathering bareng.
0: Oke. Berarti terbentuknya hampir 3 tahun yang lalu gitu ya.
1: 3 tahun.
0: Awalnya teman-teman yang punya hobi serupa nih, cara joinnya gimana kayak mereka?
2: Ya cuma asal ikut, boleh ikut enggak gitu. Kayaknya seru nih gabung. Boleh, enggak ada peraturan apa-apa enggak. Yang penting ya dia mau belajar, ingin tahu, berani ya.
0: Tapi mereka sebelumnya udah punya peliharaan?
2: Belum.
1: Ya, yang join ke kita yang juga join, ada yang nggak punya peliharaan gitu kan. Okay. Gitu. Tapi dia konsisten setiap hari Minggu datang. Terus kalau kita ajak, kita misalkan ada undangan kemana gitu kan, kita ajak gitu, ikut, dia mau ikut gitu. Jadi dia komitmen gitu, walaupun dia nggak punya hewan, tapi dia mau belajar gitu.
0: Oke, berarti ini sebenarnya membuka peluang buat siapa saja ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Ingin belajar tentang eksotik pet ataupun reptil dan juga sejenisnya gitu ya. Teman Ruang 2, ya masih banyak tuh yang bakal kita bahas sama Kak Rian dan juga Kak Ita malam hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin udah seneng tentang hewan-hewan dan lain sebagainya, langsung aja drop pertanyaan kamu mungkin di WhatsApp Ruang 2 guys, di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RSC Singaraja. Satu jam ke depan kita masih ngobrol tentang hal ini bareng Kak Rian dan juga Kak Ita. Jadi stay tune di Pro 2 RSC Singaraja di 105,4 FM. Pro 2 RSC Singaraja, teman terbaik kamu.

lagi dengerin

0: Yos, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam Pro 2 RD Singkarja, teman terbaik kamu di Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam. Kita tadi masih bahas guys tentang lebih dari sekadar hobi, aksinya atau komunitas pecinta hewan di Singkarja. Buat kamu yang mungkin udah dengerin berapa ya, 20 menit ke belakang gitu ya. Kalau ingin nanya langsung aja drop di WhatsApp Pro 2 atau di seluruh sosial media RD Singkarja. Kalau tadi narasumber kita masih berdua, sekarang udah datang satu lagi guys, bareng Kak Genta juga malam hari ini. Halo Kak Genta, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Sehat ya Kak Genta ya?
1: Sehat.
0: Yes, thank you juga. Akhirnya datang juga setelah ditunggu-tunggu tadi ya.
2: Dia tunggu-tunggu baru datang dia. Macet di mana Kak Genta?
0: Di jalan tentunya mas. Iya. Oke, Kak Genta gabung RSC ini dari kapan Kak?
1: Dari setelah COVID 2020.
2: 23 kita terbentuknya.
1: Cuman 20 udah kenal sama Kak Bogel. Mm-hmm. Udah sama-sama kontek-kontekan sama pencinta reptil. Mm-hmm. Cuman terbentuknya 2023.
0: Oke. Saat itu udah punya hewan atau belum?
1: Sudah. Udah aku dari 2016 itu aku main sulcata awalnya, kura-kura air. Sebelumnya masih SMA, setelah itu ke Denpasar ketemu pencinta reptil yang di Denpasar, akhirnya kita balik 2020, kita balik, saya balik ke Singaraja. Wah, di sini perlu ciptain komunitas nih untuk meramaikan Singaraja gitu. Car Free Day itu kok nggak ada, biasanya kalau di Denpasar Car Free Day itu ada yang reptil itu rame. Okay. Gitu
2: rame banget.
1: Kita inisiatif untuk berdua, yuk Kak, kita ramaikan Singaraja untuk mengedukasi pencinta bahwa reptil itu tuh nggak sembarang hewan gitu loh, bisa dipelihara. Animal yang lucu gitu, tapi ada batasannya untuk gimana caranya megang, untuk cara yang merawat, pelihara gitu. Itu sih sebenarnya.
0: Okay. Kita, tapi kalau dari basicnya sendiri Genta dulu dari mana tuh,
1: dari
0: hobi tentang reptil dan juga exotic pet?
1: Emang hobi, cuma suka dari diri sendiri gitu.
0: Okay. Lingkungan atau dari mana?
1: Nggak ada.
0: Emang pengen aja ya?
1: Pengen aja ya.
2: Keren soalnya kelihatannya mungkin.
0: Ah iya. Berarti cukup gak ada rasa takutnya dulu gitu ya?
1: Gak ada.
0: Oke, makin kesini makinnya ketemu sama Kak Rian juga, bikinlah komunitas itu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, berarti awal-awal itu untuk nemuin teman-teman yang punya hobi yang serupa cukup susah gak sebenarnya Mas Rian?
2: Sebenarnya enggak sih ya. Cuma kita waktu itu konsisten setiap minggu datang ke Car Free Day, terus kita ambil foto itu kan. Dan kita upload ke sosial media, di sanalah mereka datang gitu kan. Jadi ada yang nge-DM, "Eh, aku juga punya ular ini nih. Boleh gabung enggak? Oh, sini ayo. Kita edukasi bareng gitu kan gitu. Punya ular apa? Nanti kalau emang mau edukasi tentang ular, misalkan ularnya kenapa-kenapa gitu kan, kita bisa saling sharing gitu." Ya udah, jadi disanalah sekarang anggota kita sudah ada lumayan lah gitu anggotanya gitu, daripada pertama bentuk.
0: Akhirnya lama-kelamaan juga banyak juga yang gabung.
2: Banyak ya. Juga gitu.
0: Ya mungkin salah nih di perspektif masyarakat khususnya Singaraja dan sekitarnya, teman-teman semuanya. Apa yang mungkin bisa kalian sampaikan nih tentang reptil kah atau tentang exotic pet yang mungkin masih salah nih pandangan masyarakat tentang itu?
2: Pandangan masyarakat tentang reptil atau exotic pet yang sering yang paling sering masyarakat salah menilai itu, semua ular itu berbisa. Semua ular itu bahaya gitu kan gitu. Apalagi kita lagi tinggal di Bali gitu kan, yang dunia sekali itu sangat kuat gitu kan, sangat kental. Jadi di sini kami membentuk tim RSC itu ingin mengedukasi kalau tidak semua ular itu berbisa, tidak semua ular itu berbahaya gitu kan. Dan ingin memberitahukan juga kepada masyarakat Buleleng kalau ketemu ular itu sebenarnya tidak harus dibunuh gitu loh. Kalau semua orang yang awam tidak mengerti tentang ular, ketemu ular masuk ke dalam rumah langsung dibunuh, beberapa tahun ke depan nanti ular itu akan punah gitu loh. Yes. Jadi ular kan juga membantu ekosistem petani kan, mengurangi hama tikus gitu. Disinilah kami, tugas kami sebagai RSC untuk mengedukasi hal-hal tersebut gitu. Jadi ular juga pingin hidup, ular juga, kalau emang ada ular masuk ke rumah, cukup dua hal aja lakukan. Yang pertama, gak usah panik gitu kan, gak usah panik, cukup usir dia pakai tongkat atau sapu panjang gitu loh. Lalu yang kedua, kalau emang udah bener-bener panik sekali, bisa telepon damkar atau telepon tim rescue reptil gitu. Nanti akan dibantu untuk mengusir atau menangkap ular yang masuk ke dalam rumah tersebut.
0: Sama okay. RSI bisa juga ya?
2: Bisa, saya sering kok ditelepon gitu. Pernah saya jam 11 malam ditelepon. Lagi enak-enak mau tidur kan ditolong ditelepon itu. Mas tolong Mas, dapur saya kemasukan ular, ular berbisa lagi. Ya udah saya masuk, saya datang ke rumahnya, saya rescue ularnya gitu.
0: Untungnya masih ada ya nyampe rumah ya ularnya.
2: Masih ada.
0: Belum kabur ya?
2: Belum kabur.
0: Iya sih. Kalau dari Kak Geta sendiri, apa yang mungkin ingin disampaikan sama masyarakat nih?
1: Nah, untuk masyarakat Singaraja khususnya, ayo kita di sini jagalah lingkungan gitu. Jadi hewan yang kita di sini itu biar nggak punah gitu. Kasihan hewannya gitu. Nanti nggak ada yang tahu apa. Ternyata di Bali itu ada reptil gitu. Dan di Buleleng juga khususnya biar banyak pencinta-pencinta hewan khususnya hewan reptil mungkin ya. Biar banyak yang suka juga edukasi melihara, mungkin ada hari hewan mungkin kan ya.
2: Ada kayaknya
1: ada
2: hari hewan ada. Tapi saya nggak tahu tanggal berapa.
0: Nah harus diingetin nanti maksudnya
2: tanggal berapa ya,
0: ingat nanti ya.
2: Ntar kita cek Google dulu deh. Kayaknya ada deh hari hewan itu.
0: Aku juga lupa juga nih,
2: lupa tanggalnya tanggal berapa gitu kan ya.
0: Oke, jadi gitu ya Kak Genta ya. Ini kan kalau tadi di offer sama Kak Aryan juga di ada bagian-bagiannya nih. Kalau Kak Aryan spesialis apa tadi?
2: Kalau saya lebih spesialis ke ular, melata.
0: Melata.
1: Kalau ke lebih berkaki seperti kura-kura, iguana gitu, seperti giku.
0: Giku.
2: Iya, dia berkaki darat. Berkaki di darat.
0: Oke. Kalau Kak Ita?
3: Bersayap ya.
0: Bersayap.
2: Berkaki dan bersayap.
0: Kalau yang terbang-terbang ini, mungkin apa yang ingin disampaikan sama masyarakat di Kak Ita?
3: Ah, nih sepertinya seperti kasus kemarin ya, yang masalah burung hantu itu. Burung hantu yang ditembak itu ya.
2: Sempat viral
3: itu. Aduh, kasihan banget. Jadi burung hantu itu juga sama seperti ular ya, sahabat para petani. Dia kan ya makanannya tikus, kodok, katak kan gitu. Jadi ya tolonglah dilestarikan, dijaga gitu. Dia juga makhluk hidup kan gitu, seperti kita juga punya hak untuk hidup. Ya, itu aja.
0: Karena
3: sih.
0: Karena ada beberapa burung hantu juga yang dilindungi ya, Mas.
3: Iya, ada.
2: Ada beberapa, ada. Karena emang udah masuk kategori langka. Sedikit dia populasinya sudah alam gitu. Jadi BKSDA mengeluarkan surat edaran kalau beberapa jenis burung hantu itu ada yang sudah dilindungi.
1: Gitu. Masuk appendix 1.
2: Appendix 1, appendix 2.
1: Appendix jadinya.
3: Iya. Burung hantu yang bermata merah itu?
2: Ya, dilindungi.
0: Kalau di RSC ada berapa sekarang burung hantu?
2: RSC ada 3.
0: Ada 3. Jenisnya beda-beda tuh.
2: Yang 2 sama itu sepasang kan, itu karena emang akan di kita breeding. Tujuannya akan kita breeding. Gitu kan. Itu jenis Tito Alba.
0: Okay.
2: Mungkin kalau para pendengar Lia pingin tahu Tito Alba seperti apa, tulis aja di Google burung hantu Tito Alba yang wajahnya tuh mirip love gitu kan. Nah, gitu. Okay. Terus yang satunya itu jenis burung hantu asli Bali, celepuk.
0: Celepuk.
2: Yang enggak bisa besar itu, Pak. Itu di RSC ada 3 itu.
0: Oke, okay, berarti salah satu tujuan RSC ini ke depan bakal ada sistem breeding enggak sebenarnya, Karyan?
2: Ada. Gitu. Jadi kalau sistem breeding ke depannya ada gitu kan. Tahun ini kita akan project untuk breeding tahun ini semoga jadi ular dan burung hantu tahun ini.
0: Oke, kalau ngomongin hewan yang paling seru nih Kak, teman-teman semuanya, tentang biaya perawatan.
1: Kalau sebenarnya masalah hobi,
2: harus kembalikan
1: hobi dan harus untuk ini harus, nah mau tidak mau harus disisihkan untuk biaya untuk
3: disisihkan.
2: Itu konsisten namanya. Okay. Karena kita sudah berniat untuk berteman dan memelihara dia, jadi kita harus punya tanggung jawab untuk itulah biaya itu nomor 2. Intinya dia sehat dulu.
0: Kalau kita aja kan setiap hari makan nih ya teman-teman ya, kalau pelihara reptil, burung hantu dan lain sebagainya kan pasti juga
2: pasti.
0: Kalau hitung-hitungan kotor deh dalam satu minggu nih, habisnya berapa?
2: Apa dulu nih? Ularnya. Ular, kura, atau burung hantu?
3: Kalau ular kan nggak setiap hari dia makannya.
0: Ular seminggu sekali.
2: Ular seminggu sekali.
0: Itu seminggu sekali pun cukup banyak ya kak ya.
2: Kalau dibilang.
0: Atau tergantung makanannya apa dulu gitu?
2: Iya, tergantung makanannya apa dulu. Jadi kalau di rumah itu kan saya punya ada ular 20 ekor.
0: ekornya doang?
2: Mungkin. Ada ular 20 ekor. Jadi kalau ular yang kecil-kecil kita kasih makan tikus kan. Nah, tikus itu lumayan menguras biaya. Jadi kalau sudah bisa makan ayam, nah mulai hemat. Karena ada yang mensubsidi ayam.
3: Sponsor.
2: Nah, kalau dibilang sponsor sih enggak, karena keluarga sendiri kan ya. Gitu.
0: Berarti emang awalnya si ular-ular ini enggak suka ayam atau gimana? Atau dilatih?
2: Enggak, bukan enggak suka ayam. Dia dari awal suka ayam, cuma badannya belum bisa untuk makan makanan yang besar. Gitu. Jadi kalau tikus kan dia badannya elastis kan, jadi bisa masuk ke tikus ke badan yang kecil. Jadi kalau ular kan dia seiring dia ganti kulit. Kan ular tuh sebulan sekali ganti kulit satu kali. Setelah ganti kulit dia pasti akan bertambah panjang dan lebar diameter badan itu bertambah. Jadi semakin besar dia baru dia bisa makan ayam. Gitu. Karena kalau makan tikus terus 3 hari sekali dia mampu. Gitu. Kalau makan ayam baru seminggu sekali. Okay. Nah, itu bedanya.
0: Pernah ditanya enggak ularnya bosan enggak gitu?
2: Masalahnya dia nggak ngerti bahasa kita gitu.
0: Oke, okay. Itu kalau dari reptil ular dari kalian. Kalau yang di apa tadi melata di darat?
2: Melata darat.
1: Kalau kura-kura, dia itu pasti makannya sayur sama buah.
0: Lo vegetarian?
1: Vegetarian ya. Biar sehat ya hidupnya. Ada juga beberapa sebenarnya dia ada kura yang omni juga sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada seperti kura-kura air tuh rata-rata dia omni. Makan ikan, ya ikan-ikan yang mati itu dimakan, atau enggak ikan ciri, kalau kura-kura air itu baru ada dipakai makan yang sudah jadi, pelet, takari, okay. Merek juga ada juga, kalau di darat juga ada khususnya pelet kura-kura darat, beda dia kura peletnya kalau kura-kura darat sama air, baru kalau sayur-sayuran dia yang berserat dan tidak bergas. Kayak gini, cool nggak boleh
0: karena dia bergas.
1: Bergas, okay. Bergas dan kayak buahnya nggak boleh tuh, kayak durian, anggur nggak boleh tuh. Okay. Yang manis-manis kayak semangka, melon, pepaya, buah naga. Rata-rata setelah umat Hindu setelah sembahyang itu kita kasih hewannya surudan. Surudan.
2: Oke. Dapat lumsuran ya, ikut dia makan lumsuran. Kira-kira kita aja ya.
0: Berarti bisa dibilang cukup mudah nggak kalau dari itu biaya makannya tuh?
1: Oh cukup murah gitu,
0: cukup gampang dicarinya gitu ya.
1: Gampang dicari di pasar aja ada. Supermarket kalau nggak ada.
2: Ular yang kecil yang susah. Karena kan kita ngasih emang kan tikus putih.
0: Dipotong-potong enggak?
2: Enggak, dikasih hidup.
0: Kan kecil dia Mas, gimana tuh?
2: Lah, cari ukuran kecilnya lah, anakan tikusnya. Anakan, ya.
0: Cindilnya.
2: Iya, gitu.
0: Kalau yang terbang enggak itu?
3: Ah, ini paling payah ini. Paling menguras dompet ini kalau yang terbang. Maksudnya dia kan makannya sehari itu bisa 2 kali sampai 3 kali.
0: Oh, tergantung mood ya.
2: Bukan tergantung.
3: Emang porsi ya.
2: Mirip manusia. Manusia kita lapar dia ikut lapar.
0: Terus gimana Kak?
3: Iya, jadi kan dia makannya 2 kali sehari. Jadi makannya dia itu pagi sama malam. Nah, kalau siang itu enggak dikasih makan, fokus dia istirahat. Biasanya
0: tidur.
3: Siang tidur dia.
0: Makannya apa?
3: Makannya sama sih, kadang
2: omni dia, daging.
3: Tikus putih.
0: Oke.
3: Okay. Terus dia itu burung pipit. Kadang kodok. Ya, camilannya jangkrik.
0: Jangkrik.
3: Ya,
0: sate mau sate dia.
3: Sate
2: kayak mau deh.
3: Ininya yang dihara.
1: Yang punya kayaknya.
0: Oke, berarti emang kalau ngomongin biaya perawatan emang enggak terlepas dari namanya hobi gimana lagi gitu ya.
2: Konsisten.
0: Konsisten bener-bener. Kita cek WhatsApp teman-teman, apakah ada yang nanya nih teman Pro 2. Aus, kita baca dulu 0963 sekian. Untuk yang baru ingin memelihara reptil, hewan apa yang mudah dipelihara dan sejauh apa kita harus belajar tentang hewan tersebut sebelum mutusin untuk memelihara? Oke, okay. Aman?
2: Aman. Okay.
0: Boleh langsung ditanggapi deh kalau gitu.
2: Hewan yang mudah dipelihara?
0: Iya.
2: Reptil? Nah, reptil ya. Reptil tuh ada banyak gitu ya. Jadi kalau pingin ke ular, saya sih nyaranin ularnya itu ular yang jenisnya ball python. Itu ball python. Kenapa saya bilang saya nyaranin ball python? Satu, dia ularnya itu sangat jinak. kalaupun ditemukan di alam dia sangat jinak, jarang ada ular bawal peten itu yang gigit. Terus yang kedua, dia jenisnya ular itu tidak berbisa ya, karena piton kan. Yang kedua itu tidak berbisa, aman untuk anak-anak. Terus yang ketiga itu size-nya itu tidak bisa besar. Yang paling besar pun hanya ukuran paling besar itu 1,5 meter aja.
0: Oke.
2: Okay. Itu kalau kategori ular. Kalau kategori kura-kura mungkin Kak Genta yang bisa jawab itu.
0: Gimana?
2: Kan itu kan reptil kan, jadi kan kita reptil. Jelasin semuanya.
0: Iya iya iya iya. Kalau dari yang melata.
1: Yang Kak melata. Oke. Okay. Untuk air kura-kura air tuh res.
0: Jenisnya res.
1: Ya. Yang biasanya di jual-jual
0: kura-kura Juju. Brazil.
2: Kura-kura ya, Brazil. Res.
0: Ya, res. Kalau oh, istilahnya res.
2: Kalau anak reptil bilangnya res. Kura-kura res. Tapi di luaran terkenalnya kura-kura Brazil.
0: Iya, iya, iya.
1: Atau enggak kura-kura Ambon kalau yang kura air. Baru kalau ada dada merah, dada putih itu termasuk oke okay, worth it ya. Kalau lagi naik lagi kura-kura leher panjang. Leher panjang.
0: Kayak bukan labi-labi bukan ya?
1: Bukan,
2: labi-labi, beda. Labi-labi beda.
1: Labi-labi beda. Baru kalau di kura-kura darat dari mulai cuman yang di Indonesia yang tidak boleh dilindungi ya. Mm-hmm. Kayak emis itu enggak, forstein itu masih dilindungi, tidak boleh dipelihara. Tapi yang dari luar, dari Sulkata, itu di negaranya sebagai hama. Kayak pardalis itu dibalik-balik dia, radiata. Dan sekarang radiata itu udah termasuk di orang hewan dilindungi. Indian star itu, Aldabra, sampai ada pulau Aldabra itu sampai dilindungi penjaga. Galapagos itu kura-kura terbesar kan?
0: Ah iya, tahu.
1: Galapagos yang baru, Aldabra yang kedua.

0: jangan elang langsung.
1: Dilindungi ya kalau elang. Kalau elang dilindungi.
2: Elang Raja Wali dilindungi.
1: Tapi di sini sih kebanyakan orang ininya ya, celepuk.
0: Celepuk. Heeh.
1: Karena dia imut ya, lucu ya. Makannya juga ya agak gini sih, jangkrik.
0: Jangkrik. Oke.
2: Kalau yang terbang emang agak celepuk sih. Celepuk. Paling gampang, ngerawatnya paling gampang itu kan.
1: Asal jangan dikandangin aja dia.
0: Tapi ya, dia bunyi enggak sebenarnya?
1: Bunyi.
2: Bunyi.
0: Gimana, Mas?
2: Mirip ya? Iya. Kalau udah malam-malam tuh ya, kita pulang tuh ya, pulang kerja gitu malam gitu kan ya. Terus dia, saya lewat di depannya dia itu bunyi. Kadang-kadang merinding sendiri.
0: Oh, iya. Oh, maksudnya dia nyapa atau gimana?
2: Ya, mungkin nyapa, mungkin antara nyapa sama lapar.
1: Nah, itu beda.
0: Kalau yang melata darat bunyi enggak?
3: Kalau kawin bunyi.
1: Iya, ya bunyi.
0: Oh, khusus waktu reproduksi kawin aja.
2: Iya.
0: Oke, okay, selain kawin itu enggak ada suara sama sekali.
3: Enggak ada.
2: Jarang.
3: Pas makan ngigitnya tuh
0: kalau di air. Om, ya. Om gitu enggak?
3: Enggak ada. Paling dia nyeruduk-nyeruduk aja.
2: Oh gitu. Om sate 200 tusuk.
0: Lari ya gue.
2: Aku lari itu langsung.
0: Ini masih teman berdua dengan nomor yang sama, 0963 masih nanya lagi. Gimana cara komunitas ini Kak untuk edukasi masyarakat tentang stigma kalau melihara reptil itu bahaya?
2: Gimana?
0: Gimana cara komunitas RSC ngedukasi masyarakat tentang stigma kalau memelihara reptil itu bahaya?
2: Kalau memelihara reptil itu bahaya gitu. Sebenarnya kita nggak ada ruang khusus ya. Edukasi kita sih kalau nggak di Taman Kota Car Free Day atau mereka ada yang datang ke rumah gitu kan ya, atau via DM ke IG kita atau ke WhatsApp kita gitu kan, ya kita akan tunjukkan gitu loh. Kita akan edukasi ini. Kalau ular berbisa kita nggak punya kan ya, tapi kita bisa tunjukkan gambar-gambarnya gitu kan. Ini ular berbisa, ini tidak bisa dipegang, tidak cocok untuk jadi peliharaan untuk anak-anak itu kan. Ini ular yang tidak berbisa dan bisa jinak dan aman untuk anak-anak. Di sana kita akan tunjukkan beberapa contoh, beberapa gambar. Yang mana sih yang berbahaya, yang mana sih yang tidak? Gitu. Ya. Itu sih kita.
0: Berarti welcome ya sama siapa
2: welcome
0: yang ingin nanya. Kalau di Tamkot kan agenda teman-teman setiap hari Minggu nih.
2: Setiap hari Minggu.
0: Ada yang sempat kayak nanyanya dalam banget enggak?
1: Sering banyak.
2: Banyak.
0: Apa sering yang mungkin mereka sering tanyain?
2: Yang sering mereka tanyain itu
3: gigit enggak?
0: Itu dia.
1: Pasti.
2: Itu pertanyaan yang paling sering sih. Gigit enggak gitu kan? Kalau yang ini enggak, ini peliharaan dari kecil. Kalau yang di alam pasti gigit. Saya jawab itu, gitu kan. Yang kedua, berbisa enggak? Tergantung ularnya jenis apa dulu yang gigit. Okay. Karena untuk di Bali, yang sejauh yang saya pelajari, ular yang berbisa yang ada di Bali itu hanya ada 6. Hanya ada 6 jenis. Kalau dari ke-6 ini yang gigit sudah pasti berbisa. Kalau yang jenis seperti ini, saya tunjukkan ada salah satu ular yang paling sering masuk ke rumah, kan saya punya satu kan. Ini kalau seperti ini yang gigit ya nggak berbisa, cukup kasih betadine aja kalau udah kena gigit. Okay. Biasanya sembuh. Tapi kalau di antara, saya juga bawa beberapa gambar kan, ya, salah satunya gambar 6 ular berbisa itu. Kalau di antara 6 ini yang gigit, ya harus ke rumah sakit untuk ditangani medis, untuk minta serum anti bisa ular.
0: Gitu. Oke, sejauh ini memelihara reptil dan juga exotic pet yang lainnya nggak mungkin dong nggak pernah kena gigit.
1: Iya, pastinya. Sering malah ya.
0: Nah, berdarah-darah.
1: Gimana tuh? Perkenalan mungkin dia.
0: Kenapa? Mereka gigitnya tuh karena apa?
1: Kaget.
2: Beda-beda.
0: Shock.
2: Beda-beda.
0: Ah, aku lagi tidur kaget.
2: Enggak. Kalau burung hantu karena apa? Kalau burung hantu karena apa?
0: Burung hantu.
1: Burung hantu gigit juga. Atau
2: gigit juga.
1: Gigit,
2: oh, iya.
1: Gigit
2: juga.
1: Dia
2: matok.
1: Cuma enggak sekeras gini.
0: Nyengkram.
2: Nyengkram juga kalau burung hantu. Kalau kura iguana gimana?
3: Oh, kalau iguana juga kalau enggak pernah dipegang.
1: Pegang marah.
3: Ekor dia.
1: Ya. Ekor.
3: Ekornya plak nyabit. Kalau enggak kukunya enggak pernah dipotong tuh bisa tembus. Kuku itu tetap harus dipotong,
1: ujung,
0: harus ujung-ujungnya. Pedicure.
1: Ya, harus ke salon.
2: Kalau iguana, kalau ular sih lebih ke salah nangkap makanan. Jadi kalau kita mau ngasih makan itu kan ya, buka kandang, kita udah pakai pinset makanan tuh, ngasih daging ayamnya itu, ya kita sodorin ayamnya, dia mulai menyerang. Yang kena tangan saya bukan ayamnya.
1: Kepleset.
2: Kepleset lah dibilangnya.
0: Salah nyaplok dia.
2: Salah nyaplok tangan saya itu yang dicaplok.
0: Nah,
2: itu
0: cukup sering enggak, Mas Rian?
2: Oh, sering.
0: Dalam 1 jam oh enggak ya? Dalam berapa tuh biasanya?
2: Enggak. Ya, sebulan 2 kali lah.
0: Udah biasa.

0: makanan sehari-hari sudah
1: dia. Tapi kan itu nggak berbisa nih?
2: Nggak.
1: Cara ngobatinya gimana atau biasa
2: kasih
1: aja?
2: Kasih betadin gitu aja. Pertama siram sama air mengalir dulu, biar darahnya berhenti, baru kasih betadin gitu. Okay. Dan mungkin ini salah satu yang nggak boleh ditiru ya. Kalau saya pribadi loh ya, mungkin nggak boleh ditiru sama orang lain. Kalau saya pribadi, saya ngejinain ular itu dengan cara menggigitkan diri gitu.
1: Kalau berbisa gimana?
2: Makanya saya nggak mau ular berbisa. Dia nggak bisa jinak. Jadi kalau saya melihara ular itu, misalkan beli ular gitu kan ya, dalam keadaan dia belum jinak gitu kan, kita jinakin. Ya udah kita kasih gigit 3-4 kali, besok jinak. Wah,
1: life hack sih dia. Nggak juga. Nggak life hack juga tuh.
2: Enggak, biasa aja ya, tetap keluar darah gitu kan. Cuma emang kita bukan apa namanya itu, bukan sok-sokan untuk biar terlihat kebal, enggak. Cuma ular itu kan dia mengandalkan sensor panas dari lidahnya. Itu kan sensor panas, karena penglihatan ular tuh buruk, enggak begitu bagus gitu loh. Jadi dia mengandalkan sensor panas dari lidahnya. Makanya ular tuh selalu mengeluarkan lidahnya. Kita menggigitkan diri ke dia agar dia tuh berpikir. Kan saya tadi bilang 3-4 kali kena gigit, habis itu pasti jinak. Agar dia berpikir kalau yang dia gigit itu bukan makanan gitu loh.
1: Oke.
2: Agar dia terbiasa, oh ternyata ini tuan gitu lah. Dia berpikir, "Yo, ini tuanku, ini temanku," gitu. Jadi dia di saat sudah jinak sama saya, sama satu orang, pasti jinak sama semua orang. Itulah karakter ular.
1: Tapi buat teman perdu ya, mungkin belum pernah kayak gitu, jangan coba-coba.
2: Jangan dulu, ya. Jangan dulu ya. Kalau emang mau seperti itu, sini datang, saya ajari caranya.
1: Kabarnya gitu, kayaknya juga sempat was-was ya kalau Mas Rian kena gigit ya.
2: Bukan, dia rekam sama dia.
0: Malah tak seruan.
2: Tunggu, ambil HP, direkam sama dia.
1: Bikin story gak tuh?
2: Iya. Oh iya. Bikin story biar banyak yang komen.
3: Kasih makan netizen.
0: Iya.
1: Kasih makan fits ya. Oke, kalau suka dukanya deh sekarang ngomongin pelihara yang begitu banyaknya apa?
2: Suka dukanya.
4: Gak bisa ditinggal.
1: Aku mau ke yang melata darat dulu.
4: Gak bisa ditinggal lama. Minimal kalau kura-kura tuh seminggu gak makan masih worth it deh, masih hidup. Tapi lewat dari seminggu udah harus, udah amsyong.
1: 3 tahun gitu.
2: Amsyong
4: seminggu.
1: Oke, itu dukanya. Sukanya gimana? Gak gentah.
4: Sukanya pas waktu dia sehat, baru aktif, ngasih makan itu. Jadinya ketika ada tamu tuh, apa tuh gitu, kepo dia. Oh ya udah, ada anak-anak kecil yang ke rumah gitu, seneng, tak kasih makan. Ya udah, oh ini kura-kura, oh nggak gigit ya. Kadang-kadang anak kecil yang takut itu, wih seneng dia tiba-tiba, wih mau beli dong, beli gitu. Wah jangan capek beli. Anak kecil masih umur SD gitu. Jangan gitu.
2: Itu mahal.
4: Hari minggu aja kesini.
2: Itu emas berjalan.
1: Salah satu kepuasan tersendiri ya kak.
2: Iya betul sekali.
1: Oke, kalau dari yang terbang-terbang, dukanya apa kak Ita?
0: Dukanya yang ya itu nggak bisa ditinggal.
1: Ditinggal ke dapur
0: gitu. Sama sekali nggak bisa.
1: Ke dapur.
0: Nggak, kalau umpamanya liburan keluar gitu pingin, aduh nggak bisa ditinggal itu.
2: Makanya dia hanya lihat story saya liburan aja.
0: Iya itu.
1: Sekali jahat.
0: Paling miris.
1: Oke. Berarti bisa dibilang cukup mudah ya untuk memelihara si terbang-terbang ini ya.
2: Cukup mudah.
1: Yang penting telaten aja.
0: Iya, gitu benar. Ya.
1: Mas Rian apa suka dukanya tuh? Kalau dari reptilnya?
2: Kalau ular?
0: Saya ngomong ya.
2: Iya, biasanya saya curhat sama ular.
1: Posisi kayaknya tergantikan ya?
0: Iya, itu makanya.
1: Parah sih.
2: Dukanya itu ketika kita kehilangan dia.
0: Benar.
2: Gitu kan, kehilangan dia entah itu sakit, itu kan.
1: Main gitu?
2: Hah?
1: Dia keluar main gitu?
0: Nah, salah satunya.
2: Salah satunya.
1: Pernah itu juga?
2: Pernah, hilang. Hilang gitu kan, yang beli gitu, kita beli itu kan hilang. Terus dia sakit sampai mati gitu, itu dukanya. Terus kalau sukanya ya ada kepuasan sendiri dalam diri diri sendiri. Hiburan. Ketika kita bisa berbagi ilmu, mengedukasi ke masyarakat, ke anak-anak itu kepuasan tersendiri untuk kami sendiri sih.
1: Oke. Bentar lagi aku mau nanya tentang buat masyarakat yang ingin ketemunya di mana, terus juga medsosnya apa, bentar lagi ya.
2: Siap.
1: Di Pro 2 RS, ingat aja jangan buat fake. Kamu guys tetap di Pro 2.

0: Oke, teman Bro, masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam ya. Kalau ngomongin hewan pasti waktunya kayak merasa kurang aja teman Bro 2. Cepet banget ya satu jam berlalu gitu ya.
1: Enggak terasa ya.
0: Bener dia. Mas. Nanti pokoknya nanti dijadwal lagi kita lebih banyak ya
1: ngobrol. Oh, siap.
0: Teman-teman juga nih ya. Yang ingin di highlight nih dari obrolan kita malam hari ini kira-kira apa nih, Kak Aryan? Mungkin dari semua pembahasan yang ingin disampaikan lebih dalam supaya masyarakat juga lebih paham tentang reptil dan teman-teman lain sebagainya gitu apa?
1: Apa nih? Dari Genta dulu coba.
2: Oh, kalau dari aku sih tolong jangan bunuh hewan. Kita lestarikan. Itu sih.
0: Oke, Kaita.
3: Apa tuh? Sama sih. Jaga
0: hati.
1: Oh. Damn.
3: Ya jaga apa namanya? Populasi lah.
0: Nah,
3: Jaga populasi supaya tidak punah.
0: Jangan sembarangan kayak yang viral-viral itu. Wah, itu kemarin sedih ya ngeliat itu ya. Aduh.
3: Karena jenisnya yang ditembak itu ke Tito Alba ya. Itu di kan rumah. Emang dia berisik. Kalau dia lapar
1: berisik.
3: Itu berisik banget suaranya.
1: Tapi lucu suaranya dia gitu. Kasian.
0: Tapi kan emang sejatinya hewan bunyinya beda-beda.
3: Iya.
0: Itu perspektif sendiri. Kalau emang sibuk apa namanya terganggu ya gimana lagi orang hewan bunyinya kayak gitu kan.
1: Iya, tapi kalau sampai dibunuh itu ya janganlah, itu kan kasihan. Kita juga harus sayang lah, karena apa namanya itu seperti burung hantu, ular itu kan emang membantu ekosistem kehidupan petani. Gitu kan gitu. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau ada ular satu masuk rumah atau ketemu di jalan, satu jangan dibunuh. Gitu kan, satu jangan dibunuh, usir aja. Kalau emang sudah panik, ambil sapu yang panjang atau tongkat pramuka, dipakai, usirnya pakai itu. Pokoknya sesuatu yang panjang, nggak akan kena gigit kalau ngusir pakai sesuatu pakai yang panjang. Terus yang kedua, jangan pernah ambil ular itu pakai tangan biasa ketika Anda belum tahu itu jenis berbisa atau tidak. Ya. Itu. Terus yang selanjutnya, kalau sudah terlanjur panik dan takut sekali, bisa telepon tim rescue atau damkar. Damkar pun bisa kami juga membentuk tim rescue dari RSC. Bisa hubungin kami lewat WA atau Instagram atau langsung telepon damkar, pasti akan dibantu untuk mengusirnya.
0: Yes, gitu. Yes. Sekarang anggota RSC ada berapa, Mas?
1: 20-an.
0: 20-an.
1: 20 okay. Orang.
0: Buat teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh selain agenda-agenda khusus setiap minggu, kemana mereka harus tahu RSC?
1: Kalau setiap hari minggunya di Car Free Day sudah pasti itu kan di depan Air Mancur, kadang-kadang di depan minimart tuh. Bisa kalau mau ke rumah untuk mau lihat koleksi RSC atau mau belajar bareng gitu kan tentang hewan-hewan eksotik itu, bisa ke rumah. Rumah kami di Jalan Lingga Gang 3 nomor 24 di depan SD 3 Banyuasri. Dibuat janji dulu. Bisa DM kami di Instagram RSC Reptil Singaraja Community.
0: Oke, berarti masyarakat bisa ke sana ya. Kemana?
1: Bisa
0: diperjelas lagi kemana menghubunginya?
1: Bisa DM ke Instagram RSC Reptil Singaraja Community, dan alamat kami itu di Jalan Lingga Gang 3 nomor 24 Banyuasri, tepat di depan SD 3 Banyuasri.
0: Yes.
1: Di DM dulu aja, dibuat janji kapan mau ke rumah, takutnya pas nanti dia udah ke rumah kami tidak ada gitu.
0: Itu kayak lagu ya, kalau memang cocok bisa datang ke rumah.
1: Stay tune.
0: Oke, ada lagi teman-teman yang ingin disampaikan sama teman Pro 2?
1: Cukup sih itu aja. Kita jaga lingkungan kita bersama, jangan bunuh hewan-hewan apapun itu.
0: Oke, okay. RSC ada gininya nggak, jargonnya nggak? Atau belum buat atau gimana?
1: Ada
0: apa?
1: Ada. RSC salam darah dingin.
0: Oh gitu. Bareng-bareng dong.
1: Oke, okay. Ketika kita bilang RSC gitu kan ya, barengan bilang salam darah dingin. Kenapa darah dingin? Karena rata-rata reptil itu berdarah dingin.
0: Yes, oke.
1: Okay. Oke. RSC salam darah dingin.
0: Oke, okay, itu dari teman Pro 2 ya, bincang-bincang kita malam hari ini bareng komunitas RSC Reptil Singaraja Community. Lebih dari sekadar hobi, aksi nyata komunitas pecinta hewan di Singaraja. Yeah. Bareng Kak Aryan Bogel, Kaita Nirmala, dan Kak Putu Genta Siswanda. Thank you banget pokoknya teman-teman yang udah nemenin Zaki malam hari ini. Pokoknya next kalau ada gebrakan lagi ditunggu kehadirannya, kita
1: ngobrol lebih siap, banyak siap.
0: Tentang hewan-hewan ini.
1: Kita atur jadwal lagi nanti.
0: Nice. Dan thank you buat teman Rodo yang udah nanya-nanya juga dan udah dengerin satu jam ke belakang gitu ya. Semoga apa yang disampaikan sama teman-teman RSC bisa berguna juga buat teman-teman yang ingin belajar tentang hewan dan juga reptil dan lain sebagainya gitu. Pokoknya jangan lupa frekuensi kamu karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja guys, tetap di 105,4 FM Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Zaki, Kak Rian, Kak Ita, dan juga Kak Genta, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa. Gak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai meranjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat yes. malam bro.
1: Malam. Akhirnya
0: datang
1: bertandang juga
0: nih. Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy. Pemain bass nih, teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi yang dilihatnya tuh. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Bro. Pegang kendali, pegang drum,
1: pegang.
0: Ini ada salah satu band bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2.
1: Asik
0: dan mereka ingin merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya yeah.
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Tanggap sih di film itu.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya diplay di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau, sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terus masih ngetel Ramayana
0: ini. Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong. Lu udah 10 tahun
1: sih
0: bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemu ya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang
0: iya
1: sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband Aerob dulu. Tahu enggak band?
0: Tahu. Aerob motor Yamaha kan?
1: Aerox.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke. Okay.
1: Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas
0: sulit lah,
1: sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita okay juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya?
0: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: ya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo nemu, ya siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemuinnya di
1: part. Oh lagu
0: siapa?
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, "Wih, Aerob ganti nama."
0: Nah, iya. Itu juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak. Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru yang lebih lebih kiri.
0: Nah, iya.
1: kanan banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry ya. Irwandi kali ya.
0: Iya. Iya.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lama aja. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada.
0: Mm-hmm.
1: Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh.
0: Mm-hmm.
1: Kita bikin terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya.
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya.
0: Oh enggak,
1: lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah nggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi Perahu Kertas. Manjai, gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog
1: satu.
0: Monolog satu.
1: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda aja.
0: Ben
1: gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
1: Ini yang
2: sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar dah.
2: Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak.
0: Iya. Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Iya,
1: lebih
0: kuat.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya diilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Udah jadi Perahu Kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah, itu berarti ada artinya enggak sih Perahu Kertas
1: ini? Nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi kita kan mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching perahu itu tetap perahu juga. Bahasa
1: ternyata bahasa
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Artinya sama juga, perahu juga.
0: Mm.
2: Jadi ternyata sama. Sama aja berarti artinya.
0: Oke.
2: Tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas Bekasi lah ya.
1: Yeah, yeah.
0: Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih men? Rock motivasi itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 2016 kebentuk. Mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku. Rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa.
1: Yang kertas itu.
0: Weis.
1: Rilis Terang Bersulam.
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati.
0: Mm-hmm.
1: Kita rilis Ufuk lagu tentang mencintai proses. Jangan dulu mengelap keringat. Terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
1: Oh. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio. Galaxy Sound System.
0: Aja. Hey, masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh enggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay.
2: Soalnya udah
0: udah aman.
1: Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus
1: ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke. Okay.
1: Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Kita, gue baca dong.
0: Egy ini wartawan.
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay,
1: oke. Okay. Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay,
1: dia posting itu aja. Band rock motivasi dari Bekasi. Terus. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja Babak Belur.
0: Mm-hmm.
1: Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul kita baru sadar. Kita berdampak motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
2: Orang
1: kita, ternyata berdampak gitu. Udah dari situ. Berdampak motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi.
1: Motivasi buat siapa? Buat diri sendiri.
0: Eih.
1: Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita enggak tahu.
1: Ah, iya.
0: Ya, kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita enggak tahu.
1: Ah, itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi bro, namanya bro?
1: Gue malas sebenarnya disebut band Bekasi.
0: Mastri. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pake, gue harus bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu. Akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi. Asik,
0: iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi. Iya gak?
1: Iya dong. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yoi.
0: Wow. Apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta. Bahasa
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin liriknya dan ke gue. Ini sebelah gue nih.
0: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo sulit banget.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia ya?
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Ya dulu kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo kan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: gini. Gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai pasangan, dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha. Dia kayak raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
3: Lo cerita jadi gini.
0: Ya gimana?
3: Gua bisa Joki ceritain. Cintanya.
0: Oke. Okay.
3: Dia kliennya.
0: Oke.
3: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
3: Iya.
0: Ya.
3: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir

0: kata cinta. Rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
1: Joki cinta.
0: Joki cinta.
1: Semacam konsultan.
2: Konsultan cinta, bro.
3: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta, ternyata.
3: Konsultan cinta.
1: Lalu gagal mulu, ngertiin dia ya.
3: Oke.
1: Oke. Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
3: Konsultan cinta.
1: Gara-gara di sini nih.
3: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman pro 2 yang dalam posisi apa, men?
0: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
3: Oke.
0: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
3: Oke.
0: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
3: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
0: Iya,
3: karena
0: dong.
3: Lo adalah band rock motivasi.
0: Itu dia intinya.
3: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
0: Yes.
3: Jadi teman pro 2, lagu
0: Joki Cinta sudah membantu ya.
3: Itu maksudnya. Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih, itu.
3: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta. Habis itu ketemuan jadi.
0: Jadi
3: nih.
0: Jangan ragu pokoknya.
3: Jangan ragu.
0: Jadi.
3: Buat cowok, buat cewek, jadi semua nih.
0: Jadi semua.
3: Jadi.
0: Insyaallah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, Ja.
3: Ungkapin
0: jadi aja. Jadi enggak belakangan.
3: Iya.
1: tapi kan Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
0: Berarti
3: kita cariin
0: iya,
3: yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai Joki Cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
3: Itu maksudnya.
0: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
3: Nah,
0: datang.
3: Kita mau tes nih teman pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
0: Yes.
3: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
1: Talk chair dong.
3: Iya kan?
1: Dari sisi kanan dong.
3: Dari ini nih.
1: Dari
3: kanan,
1: dulu.
3: Dari sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
1: Apa tadi?
3: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, "Oh, gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas," kan gitu. Nah, lo ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
0: Swipe right ya?
2: main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencannya di sekarang ya. Cari aja.
1: Biar makin banyak,
2: makin lebar
3: dari 100 adalah saja
2: ya. Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek itu di
3: silakan kalau Manjoy dari generasi belajar baru ya kan?
0: Generasi benar.
3: Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
0: Kalau dari gua,
3: lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
0: Ya
3: kan, lewat Friendster, Live Connector, MIRC,
0: ouch,
3: chat Yahoo Messenger. Gimana caranya?
0: MIRC.
3: Iya, supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
0: Benar.
3: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
0: Kalau gue
3: sebagai Joki Cinta nih.
0: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
3: Oke.
0: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
3: Wah, ini
0: yang namanya kulit
3: dalam ini
0: akan berubah.
3: Kulit akan berubah,
0: keriput akan muncul, umur akan bertambah.
3: Iya.
0: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
3: Oke.
0: Komunikasinya lo harus cek dulu.
3: Oke.
0: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
3: iya benar.
0: Cantik nih yang penting nih.
3: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
0: Nah
3: komunikasi gak lancar.
0: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu. Aku gak ngomong-ngomong sih.
1: Iya anjir.
3: Surupan.
0: Iya.
3: Surupan ya.
1: Ya gue takutnya kayak limbat.
3: Kayak limbat lagi gimana cewek.
0: Iya maksud ya? Maksud gue kan ada cewek yang
3: kamu bu, beli apa? Bu.
1: Limbat jadi orang Tegal.
3: Iya kalau
1: ada.
3: Iya soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
0: Iya.
3: Komunikasi gak bagus.
0: Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia. Mm-mm. Lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
3: Nah ini dia. Bisa.
0: Bisa.
3: kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
0: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga.

0: di semua.
1: Oh ada, ada itu. Oh ada.
0: Namanya asli lagi enggak ditutup-tutupin dia.
2: Di Dishub pun ada loh tadi. Dishub.
1: Oh Dishub iya ada.
2: Ada. Ada namanya. Oh
1: iya. Gimana gimana
2: dia bacaan? Dari POV seorang wanita
1: sebagai joki cinta.
2: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
1: Oke.
2: Wah oke nih gitu kan. Mm-mm. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia. Oh. Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu. Ini orangnya gimana sih?
1: Okay.
2: Gaulnya di mana?
1: Oke.
2: Okay. Perilakunya gimana?
1: Kalemnya dulu.
2: Kalemnya ya, dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
0: Wih. Eh, kok deketin?
2: Hah?
0: Baru lo hubungin kita.
2: Kan deketin dulu.
0: Deketin dulu, bener.
2: Kalau lo gagal, hubungin kita.
1: Ini bro, the best emang bro.
0: Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
1: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline. Seperti Mas Waspres juga ada kan?
0: Oh iya ya?
1: Iya dong, buat hotline juga. Jujur, iya, jadi halo Mas Mas Waspres, ya kan? Wapres. Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
0: Lihat artworknya dong.
1: Apa dong?
0: Coba atas sedikit.
1: Kita lihat. Wah, main
0: ya,
1: domino.
0: Ya ayolah.
2: Apa?
1: Ini apa ini?
0: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
1: Oh, ini perempuan ya?
0: Iya.
1: Oh iya, siapa namanya?
0: Jujur lupa, istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting ya. Oh, iya. Lo mau nggak?
2: Yola.
1: Oh, tapi ini udah ada video klipnya?
0: Besok.
2: Belum kelar gue edit.
1: Oh belum.
2: Ntar ya.
1: Oh yang edit lo juga? Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Prau Kertas multi talenta.
0: Keren.
1: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
0: Bisa semuanya.
1: Sound system ada. Apalagi coba
0: rekaman.
1: Ada.
0: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
1: Bisa semua.
0: Ngukur jalan ada.
1: Udah ada di hotline-nya semua?
0: Ada insya
1: okay. Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
0: Pertama kalinya di dunia nih.
1: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Nah. Wow.
0: Fresh banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo, ya,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Kalau
1: darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya. Cocok banget nih buat beli TV.
0: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan? Bab. Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih, Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya. Yeah.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yo.
0: Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi lo dari Amerika?
1: Ada. Tar belakangan.
0: Oke.
1: Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Apa sih nih? Ini mereka band retro wave.
0: Oh, oke.
1: Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retro wave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retro wave tuh kita bertiga, ini nih.
0: Kita
1: masukin yuk gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Padahal ternyata enggak. Ternyata DNA sound design-nya retro wave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerob bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
2: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel ya. Retro wave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
2: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih
1: Joki. 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
0: Enggak ada yang naik turun. Tapi jadi, tapi retro wave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
1: EP.
0: Bakal ada EP-nya.
1: EP banget.
0: Insyaallah.
1: Gokil.
0: Lagunya udah siap. Udah siap semua.
1: Udah siap.
0: Lagi di asik mas,
1: jaman-jaman asik.
0: Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur, kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
1: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun.
0: Kan lagu Aerob 2010.
1: Nah,
0: 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
0: Di recycle.
1: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
1: Terus.
0: Kok gak enak
1: ya, enak yang original.
0: Udah lah, biarin lah.
1: Ya udah.
0: Enak ternyata ya. Malah seru.
1: Oke. Okay.
0: Seru jadinya. Berarti ada lagu Herb lagi yang bakal masuk di EP? Gak ada ya, rasakan dengarkan cinta dari
1: itu. Baru di jalan tadi, kayaknya rasakan dengarkan.
0: Jadiin retro, gue masuk.
1: Tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius. Lo, okay.
1: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Itu lagu Herb.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Herb. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok lama ya.
1: Apa? Ngantuk dia.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
0: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya. Iya kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalkan suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Okay.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
0: Yes, amin. Bisa
1: memberi keberkahan untuk semua. Yeah,
0: Harapan itu guys.
2: Presiden bisa dengar lagu ini sih.
1: Ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
0: Joki Cinta ini?
2: Joki Cinta.
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok
1: teman-teman.
0: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya,
0: untuk sik. Banyak ya orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam putus cinta ya. Wah,
1: tuh. Ini menarik ya.
0: Nah, jadi gimana? Gini ya.
1: Menarik nih. Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, back soundnya. Gak kecil lagi.
0: Gimana tadi gimana? Itu udah bagus kok jadi ke back sound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Lo ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita ramal gitu-gitu ya udah let's go aja gitu.
0: Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila.
0: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya, ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
0: Amin. Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya. Itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan? Ya. Selain wali kota Bekasi yang udah muncul,
1: iya
0: kan? Dan kalian juga harus muncul. Baras Suara kan juga dari Bekasi. Yoi. Juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi masih, boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2. Buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
2: Asik. Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: nanti.
0: Boleh nongkrong di studio?
1: Boleh
0: ya.
1: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
1: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
0: Benar-benar
1: kemarin punya harapan. Si retro wave ini bikin grassroot lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
0: Belum ada kan?
1: Yeah. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa ya? Base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
0: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro wave.
1: Cakep.
0: Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
0: Nah,
1: itu kostum kita tuh. Belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas sih itu ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
1: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke
0: apa?
1: Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih masih itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh sutradara? Enggak. Joko Anwar. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro, bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu habis ini Joko Anwar ngedengerin.
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retrowave. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
1: Aku bukan mama.
0: Bukan. Aku bukan. Itu film horor pokoknya adalah itu.
1: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu.
1: Sebuah horor tahun 80-an kan.
0: Iya,
1: kan
0: iya,
2: kan
0: iya. Iya,
1: benar
0: iya.
1: Boleh.
0: Mengganggu kan dia. Tapi by the way,
1: Proud.
0: Thank you buat teman-teman Pro Kertas ya.
1: Sama aja. Thank you.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilisnya lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok lah. Apapun, coba.
0: Kalau begitu, thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye.

Yo, teman Pro 2 masih dengerin Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi di Pro 2 RRI Singaraja, teman Pro 2 ya. Setelah tadi kita join MLC alias Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta dengan bintang tamunya tadi ada Perahu Kertas ya. Saat ini balik lagi di Singaraja tentunya dengan segmen-segmen untuk nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, tentunya masih bareng aku Zaki guys ya. Dan kita waktunya masuk di segmen request time. It's time for request time, teman Pro 2 ya. Kita baru live banget ya, kurang lebih ada ya 10 menitan lah, teman Pro 2. Dan udah rame banget sebenarnya. Sepertinya karena aku calling ada 2 lagu yang udah ke request dan sepertinya sudah sold out, teman-teman ya. Jadi ya udah kita bacain dulu coba satu-satu requestan dari teman Pro 2. Tadi udah ada yang ngeboking duluan di WhatsApp teman Pro 2. Ada Kak Nindya minta fotonya dari Sal Priadi, foto kita blur. Oke, ditunggu ya Kak Nindya ya. Next ada Kak Ari 18 yang tadi juga udah ngeboking duluan, lagunya dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Oke, Kak Ari ditunggu ya. Salamnya untuk nenek juga malam hari ini. Terus ada Kak Just Love yang join tadi di TikTok malam hari ini, minta lagunya dari Liodra dengan Teganya Kau. Oke, kita kasih dulu 3 lagu pertama untuk membuka segmen request time malam hari ini. Sikat, foto kita blur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tiganya kau dari Liodra teman Pro 2 udah aku puterin tadi lagu ini spesial untuk Kak Just Love. Masih ada enggak di sini Kak Just Love? Semoga masih banyak cintanya ya seperti namanya hanya cinta, Just Love guys. Next song kalau gitu kita bacain lagi. Tapi sebelum itu kita senggol dulu, ada teman Pro 2 yang udah mengirimkan kata-kata malam hari ini. Ada dari Kak Manusia Jail yang wah ini sepertinya dia emang penyair teman Pro 2 ya. Kabar ini guys, kita bacain, siap-siap tisu teman Pro 2 karena ini menyentuh banget. Tuh menyentuh kan. Kejujuran bagaikan kertas putih bersih karena ia suci tanpa noda. Namun satu noda kebohongan saja mampu merusak keindahan selamanya. Betul, ini paribahasanya gini teman Pro 2. Kan lupa, aduh gak jadi teman Pro 2. Yang itulah pokoknya satu, aduh lupa deh teman Pro 2. Nanti deh aku cari dulu di Google ya teman Pro 2. Kalau lupa aku gak ingat teman Pro 2 ya. Kita bacain aja dulu requestan dari teman Pro 2 tadi. Ada Kak Anggi Revalina, masih di sini gak Kak Anggi Revalina? Diketawain saya karena lupa, aduh sorry guys ya. Kak Anggi Revalina tadi minta lagunya dari Forifeng dengan Jakarta Hari Ini. Singer aja hari ini gimana teman Pro 2? Kalau kamu punya cerita ataupun hal-hal yang unik bisa kok kamu kirim-kirim ke WA kita Wawa di 0811-399-1054 gitu. Nanti kita senggol juga ucapan kamu ya. Terus ada Kak Fir juga minta lagunya dari Selina featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Ditunggu ya Kak Fir ya. Terus ada Kak Gede Sute. Halo Kak Gede Sute. Sepertinya kita baru pertama kali berjumpa malam hari ini. Jadi Zaki harap, aku harap sering-sering join dan juga bisa banyak punya teman melalui siaran Pro 2 RRI Singa Raja. Kak Gede Sute minta lagunya dari Feby Putri dengan Bernaung. Oke teman Pro 2, kita puterin untuk single-single yang udah kalian request malam hari ini. Next song kita ke Jakarta hari ini dengan Forifeng.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Yo, teman Rudu masih di request tempo 2 RC ngerja teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut ke requestan teman Rudu yang lainnya ya, kita mau nyampein dulu buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan malam hari ini di menit ke-37 lepas pukul 21. Witah teman Rudu, selamat malam aja yang baru gabung, baru join. Selamat mendengarkan siaran Pro 2 sampai jam 12 malam nanti. Oh iya guys, siaran ini enggak lupa-lupa, pokoknya aku ingetin teman Pro 2 untuk install ya aplikasi RRI Digital, tersedia di Play Store dan juga App Store. Kalian bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia, guys. Kapan lagi di satu aplikasi bisa dengerin RRI di daerah kamu dari seluruh pelosok Indonesia? Bisa banget teman Pro 2, langsung install aja. Dan juga banyak fitur-fitur yang menarik, jadi silakan dieksplor sendiri fitur-fiturnya apa aja gitu teman Pro 2 ya. Dan tadi adakah Esi Wilviana yang minta, bukan minta, kirim salam buat siapa tadi? Coba let me check dulu ya Kak Esi ya. Dari Kak Esi, kirim salam untuk omku dan temanku yang hari ini berulang tahun, bahagia selalu, amin. Pokoknya buat temannya Kak Esi Wilviana yang malam hari ini, hari ini tepatnya yang berulang tahun, sehat selalu, bahagia dan juga dilancarkan segala aktivitas dan juga dimurahkan rezekinya gitu ya. Thank you Kak Esi Wilviana ya. Dan next kita bacain lagi requestan dari teman Pro 2. Ada Kak Esi dan juga Kak Ste. Ini lagunya sama kebetulan ya, minta lagu dari Caleb J dengan Jalan Terbaik. Ditunggu Kak Esi dan juga Kak Ste ya. Terus ada Kak Bunga dan juga sama kebetulan lagi sama Kak Takbar alias Kak Manusia Jail, minta lagunya dari Perunggu dengan Biang Lara. Oke, ditunggu ya Kak Bunga dan juga Kak Akbar malam hari ini. Terus ada Pak Budi juga di Medan yang minta lagunya dari Anggis Devaki dengan yang mana, yang mana Pak Budi, bebas, yang penting dari Anggis Devaki, Zaki. Oke, kita siapkan dengan judul Dirimu Yang Dulu. Pak Budi yang dulu gimana sih Pak Budi? Aku punya, iya, langsung di komen di TikTok malam hari ini, aman Pak Budi, enjoy ya Pak Budi ya. Dan buat teman Bro yang baru gabung, selamat mendengarkan aja, kita masih banyak single-single lainnya request dari teman Bro yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu di segmen request time sampai jam 10 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia Jalan Terbaik. Kalau J spesial untuk KSI dan juga KST.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

dirimu yang dulu dari Anggis Divaki, teman Rodo. Tadi requestan dari Pak Budi. Waduh, di banget ternyata lagunya Pak Budi ya. Ada apa sih malam hari ini Pak Budi? Cerita dong Pak Budi. Nanti di segmen curhat, pokoknya aku mau minta Pak Budi untuk curhat tentang masa lalunya Pak Budi yang dulu katanya pernah diselingkuin sama seseorang yang Pak Budi cintain, teman Rodo. Ya, nanti ditunggu Pak Budi ya. Next song, teman Prodo, ini 3 single terakhir di segmen request time malam hari ini. Jadi thank you buat kamu semuanya yang udah komen-komen, udah tap-tap, udah nge-gift tadi juga. Thank you banget, berkah selalu, dan juga udah share live TikTok kita malam hari ini. 3 lagu requestan dari Kak Sweetie, terus juga Kak Murah itu kebetulan lagunya sama Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Jadi ditunggu Kak Sweetie sama Kak Murah itu masih di sini gak? Mereka berdua, semoga masih ya. Terus ada Nini Zeran juga minta lagunya dari Fabio Acer dengan Aku Berjanji. Sebenarnya Nini tadi udah mau kemana gitu, mau tidur atau mau sembahyang? Kayaknya habis sembahyang dan mau istirahat gitu ya. Gak apa-apa Nini kalau mau lanjut gitu ya. Nanti Zaki nunggu laguku di play dulu baru istirahat. Oke, aduh hampir batu guys. Thank you buat Nini masih setia menyempatkan masih menunggu lagunya di play malam hari ini. Terus langsung ada Kak Virgo yang tadi request di segmen akhir-akhir banget, untungnya kebagian lagu dari Gea Indrawari dengan 1000 kali. Thank you ya Kak Virgo. Besok ditunggu lagi teman Pro 2 dengan host yang berbeda tentunya ya. Dengan siapa besok Kak? Besok dengan Kumis alias Kak GG bakal nemenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 sama teman-teman dulu ya. Dan bentar lagi kita masuk di segmen curhat kamu. Kita bakal bahas apa nanti aku spill di segmen pertama di awal segmen curhat kamu teman Rodo. Jadi jangan bawa frekuensi kamu, tetap di 105,4 FM Pro 2 singkat aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Jaga Rasa Samuel Cipta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yo, Tuan Produ masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Produ 2, era di Singkarja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Dan tentunya masih bareng aku, Zaki, nemenin kamu di Jaga Malam ya. Lagi ya, ngapain teman Produ jam segini? Menit ke-12 lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Semoga tetap santai dengan posisi PW kamu malam hari ini guys. Entah itu ada yang baru selesai mandi habis pulang kerja jam segini dan gak makan malam lagi, so oke teman Pro 2 ya, nikmatin waktu ternyaman versi kamu sendiri. Dan kita masuk di segmen curhat kamu. Kita mau bahas tentang keriletan, hal-hal keriletan yang dialami oleh anak muda. Buat kamu Gen Z, Gen Z milenial, silahkan gabung. Aku tungguin sampai jam 11 nanti buat nampung curhatan kamu dengan tema malam hari ini. Gini teman Produ 2, simak baik-baik guys. Pernah gak kalian merasa dicari cuma pas lagi kesepian? Aduh, dengar kata itu, kalimat itu aja rasanya kayak aduh sakit banget teman Produ 2 ya. Pas lagi gak ada teman ngobrol, dia datang, tapi begitu hidupnya udah rame lagi, kita ditinggal begitu saja. Aduh, hanya bisa menghela nafas sih teman Produ 2 ya. Kondisi ini namanya sering disebut dengan back burner teman Produ 2. Nggak cuma handphone aja yang jadi back burner ya. Handphonenya dua, kalau satunya HP-nya di charger, pakai yang satunya. Ya mirip-mirip kayak gitulah teman Produ 2 ya. Back burner ini bukan berarti nggak penting, justru kita sengaja disimpan, nggak dilepas ya, tapi juga nggak dipilih. Ah, bingung nggak tuh ya. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang coba refleksi diri dulu, lagi di fase atau momen jadi back burner ini gak teman Produ 2? Kalau iya, gimana ya, nikmatin aja teman Produ 2, itu pilihan kamu ya. Sakit kan kamu sendiri yang nanggung. Gak ya guys ya. Silakan berbagi, nanti kita bicara tentang ini dari berbagai sudut pandang juga. Langsung gawa kita aja di 0811-399-1054 atau juga DM-DM di seluruh sosial media RRI Singkarja. So digaskan aja.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

Usai di sini dari Raisa, kayaknya bisa jadi alasan kamu untuk pergi meninggalkan seseorang yang menjadikan kamu back burner, teman Roa 2. Ya, usai di sini udah kita putus segala hubungan dan kita menjalani hidup masing-masing, teman Roa 2 ya. Kenapa sih orang bisa enggak ngeh atau tidak sadar kalau dia jadi back burner, teman Roa 2? Padahal sebenarnya dia bisa berpikir dengan jernih kalau dia diposisikan sebagai back burner, guys. Kadang kita menganggap semua perhatian adalah tanda cinta, teman Rodo. Padahal no, belum tentu. Nono ya, guys ya. Nono ya. Ada orang yang emang happy, senang memberi perhatian ke banyak orang, dan ada juga yang hanya takut kehilangan seseorang yang selalu ada di sekitar dia setiap hari untuknya, gitu ya. Makanya penting buat kamu, teman Roa 2 ya, teman-temanku yang baik hatinya, untuk membedakan mana perhatian yang tulus menuju sebuah komitmen dan mana perhatian yang cuma supaya kita tetap bertahan di dalam hidupnya. Pilih tuh.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kita masih bahas tentang Big Burner, teman Pro 2 ya. Melepas predikat Big Burner ini memang gak mudah. Apalagi buat kamu yang ngomong udah kecintaan banget sama pasangan kamu. Bukan pasangan, teman Pro 2 ya. Dia tidak menganggap pasangan soalnya. Apalagi kalau udah terlanjur, terlalu nyaman. Tapi kadang kita harus berani pergi dari sebuah hubungan yang jelas-jelas tidak menguntungkan satu sama lain, teman Pro 2 ya. Supaya apa? Supaya ada ruang untuk orang yang benar-benar datang dengan kepastian, guys. Karena selama kita terus bertahan di tempat yang abu-abu, gak jelas ya, kita bisa aja melewatkan beberapa orang yang benar-benar ingin hadir sepenuhnya dalam hidup kita. Jadi harus pintar-pintar lagi. Jadi back burner atau kamu jadi pilihan orang lain.

0: pernah dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman pro 2 ya. Cinta yang sehat ini gak bikin kita terus menebak-nebak posisi kita, guys. Orang yang serius sama kamu ya, bakal nunjukin niatnya lewat tindakan, bukan cuma lewat perhatian sesekali aja, teman pro 2. Dan anyway, kalau hari ini kamu ngerasa sedang menjadi cadangan alias back burner, ingat satu hal, kamu layak diperjuangkan, guys. Bukan sekadar disimpan sebagai pilihan cadangan ya. Karena hubungan yang baik bukan tentang siapa yang datang di saat sepi, tapi siapa yang tetap memilih bertahan ketika hidup sedang banyak yang datang. Asik. Jadi itu aja cerita kamu di malam hari ini. Jadi thank you buat kamu yang masih mantengin siaran Pro 2 sampai menit ke-53 lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Suku Kalenjin, teman Pro 2, berasal dari wilayah Rift Valley. Keunggulan mereka lahir dari perpaduan antara lingkungan tempat tinggal dan karakteristik fisik. Hidup di dataran tinggi membuat tubuh mereka terbiasa dengan kadar oksigen yang lebih rendah sehingga kapasitas paru-parunya berkembang dengan baik. Selain itu, mereka memiliki bentuk tubuh yang sangat efisien untuk berlari jarak jauh, seperti kaki yang panjang dan ramping serta rasio berat badan yang ideal. Kombinasi tersebut membuat mereka mampu mempertahankan kecepatan dengan penggunaan energi yang lebih hemat dibandingkan kebanyakan pelari lainnya, teman Pro 2.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM, Singaraja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Aryani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapat Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja.

bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.

Swasti astu. Om Anubhadra Gratawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati, dimanapun sedang berada, rasa angoi bahagia, puja-puji syukur, dan tentunya kita selalu panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Yang Widi, karena berkat, kekuatan, dan sinar suci beliaulah kita diberikan kekuatan untuk menjalani suka-duka kehidupan ini. Berjumpa lagi bersama kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, Bab 5, Sloka 19, yang berbunyi,

yang artinya orang yang pikirannya telah mantap dalam persamaan dan kemerataan sikap, telah mengalahkan keadaan kelahiran dan kematian. Bagaikan Brahman, mereka bebas dari kelemahan, dan karena itu mereka sudah mantap dalam Brahman. Umat Sedharma yang kami hormati, kemerataan sikap pikiran bagaimana disebutkan adalah tanda keinsafan diri. Orang yang sungguh-sungguh mencapai tingkat seperti itu harus dianggap sudah mengalahkan keadaan-keadaan material, khususnya kelahiran dan kematian. Selama seseorang mempersamakan dirinya dengan badan, ia dianggap roh yang terikat. Tetapi begitu dia naik tingkat sampai tingkat yang merana, melalui keinsafan diri, ia dibebaskan dari kehidupan yang terikat. Dengan kata lain, dia tidak harus dilahirkan di dunia material, tetapi dia dapat masuk angkasa rohani sesudah meninggal. Tuhan bebas dari kelemahan, sebab Tuhan bebas dari rasa tertarik dan rasa benci. Begitu pula apabila makhluk hidup bebas dari rasa tertarik dan rasa benci, dia pun menjadi bebas dari kelemahan dan memenuhi syarat untuk memasuki angkasa rohani. Orang seperti itu dianggap sudah mencapai pembebasan. Oleh karena itu, marilah kita mantapkan pikiran kita dengan ilmu pengetahuan suci atau jenana untuk mencapai pembebasan dan memasuki angkasa rohani dengan tujuan mendapatkan kehidupan yang santi jagatita. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga renungan Dharma pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Sebelum kami akhiri, tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Ya, teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Keberanian tidak selalu berarti bebas dari rasa takut. Keberanian sejati adalah ketika kita tetap melangkah maju meskipun rasa takut itu menghantui. Di momen-momen ketika kita merasa rapuh, justru disitulah kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kerapuhan bukanlah kelemahan, melainkan pintu menuju keberanian yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu dari menjalani hidup sepenuhnya. Ketakutan mungkin mencoba menahan langkahmu. Tetapi percayalah, setiap langkah yang kamu ambil menuju ketidakpastian adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu memilih untuk melawan ketakutan, kamu sedang membangun hati yang lebih tangguh, jiwa yang lebih berani. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kita membebaskan diri dari belenggu yang menghalangi potensi kita. Teruslah melangkah, karena di balik setiap ketakutan ada kemenangan yang menunggumu. Dan pada akhirnya, keberanianmu akan membawa cahaya tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang melihatmu sebagai inspirasi.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 Singaraja. Follow Instagram @RRIPro2Singaraja. Facebook @RRIPro2Singaraja.
4: Teman terbaik kamu.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian yang kami muliakan, berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan umur panjang. Untuk itulah, mari kita resapi bunyi sloka pada kitab Menawa Dharma Sastra bab 4 sloka 124 sebagai berikut.

artinya. Rigveda diucap suci bagi para dewa. Yajurveda adalah suci untuk manusia. Dan Samaveda adalah suci untuk para roh. Dengan urutan demikian, nada-nada Weda belakangan lebih rendah nilai sucinya dari yang duluan. Dari kutipan sloka tersebut menegaskan bahwasanya kesucian kitab suci didasarkan atas klasifikasi dan juga peruntukan kitab suci tersebut, sehingga membuat pemahaman kita menjadi jelas dan terang benderang dalam memahami kitab suci. Seperti halnya Rigveda diperuntukkan dan isinya tentang pemahaman para dewa, dan untuk para dewalah kitab ini dapat dipahami. Dalam artian bagi ia yang sudah dicerahkan sehingga memancarkan dalam dirinya sinar penerang layaknya dewa. Demikian pula Yajurveda akan sangat tepat ini dipahami oleh sesama manusia, karena sejatinya terdapat yang menolong sesama adalah manusia, dan memelihara kesehatan Samaveda pun demikian. Ia akan dapat dipahami oleh proses perjalanan roh-roh suci, namun demikian kepastian tingkat kesuciannya tentu didasarkan atas apa yang telah ia sebutkan di awal, sehingga kesucian kitab berikutnya mengalami penurunan nilai kesuciannya. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang kami dapat sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami haturkan Paramsanti. Om Santi Santi Santi.

0: Rumah FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Rumah.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Pemerintah Desa Gobleg mengambil langkah cepat dengan melakukan penambalan di jalan kabupaten dan berlubang di wilayah Banjar Dinas Asah Desa Gobleg Kecamatan Banjar pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Dan perbaikan dilakukan secara swadaya sebagai upaya mengurangi risiko kecelakaan di lalu lintas yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan pengguna jalan. Kegiatan tersebut juga melibatkan berbekal Desa Gobleg bersama perangkat desa, kepala urusan, kepala lingkungan, serta Babinsa. Dan penambalan dilakukan setelah pemerintah desa berkoordinasi dan memperoleh izin dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Kawasan Permukiman atau PUTR Kim Kabupaten Buleleng. Dan berbekal Desa Gobleg, Imade Suparse yang mengatakan bahwa kondisi jalan kabupaten yang berlubang di titik sudah cukup memprihatinkan dan lubang yang cukup dalam dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengendara terutama saat kondisi lalu lintas padat atau ketika hujan. Dan Suparso juga menjelaskan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepedulian dari pemerintah desa terhadap keselamatan masyarakat. Dan meskipun jalan kabupaten bukan menjadi kewenangan pemerintah desa, pihaknya juga memilih mengambil tingkat atau tindakan agar kondisi jalan tidak semakin membahayakan pengguna jalan. Sementara itu, nomor 2 pelaksanaan Love Vina Festival atau Love Fest 2026 disebut memberikan dampak nyata terhadap kegiatan pariwisata di Kabupaten Buleleng. Dan ribuan wisatawan membadati kawasan pesisir Love Vina pada hari pertama penyelenggaraan festival. Dan tokoh pariwisata Love Vina, Nyoman Arya Astawa, yang menyebutkan dalam kunjungan sementara mencapai sekitar 9.500 orang hanya dalam satu malam. Dan lonjakan tersebut juga dinilai menjadi sinyal positif bahwa event berbasis budaya dan hiburan masih menjadi magnet utama dalam menggerakkan ekonomi lokal. Dan Arya Asawa juga mengatakan bahwa angka kunjungan tersebut dihimpun berdasarkan aktivitas puluhan stan UMKM yang berjejer di sepanjang kawasan pesisir Lovina. Dan meski masih bersifat sementara, data itu juga dinilai cukup menggambarkan tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan yang datang menikmati rangkaian kegiatan festival sejak sore hingga malam hari. Dan menurutnya, dampak festival tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha kuliner dan UMKM, tetapi juga sektor akomodasi, transportasi hingga jasa wisata. Dan tingginya mobilitas pengunjung membuat perputaran ekonomi berlangsung lebih cepat dibandingkan hari-hari biasa. Dan kondisi tersebut juga sekaligus menjadi bukti bahwa penyelenggaraan event mampu menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Buleleng. Demikian info Pro 2. Aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasik Malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pradua.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Kecubada 144, Singa Raja Bali, 105,4 Pradua, RR Singa Raja Pradua FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi, teman Pradua. Dan ketemu lagi baru saja pastinya untuk di Spada. Dan sekarang edisi hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, guys. Gimana kabar kamu untuk pagi ini ya pastinya ya? Lagi prepare sekolah atau prepare kerja ya kayaknya, atau ada yang baru bangun nih pastinya teman Pro 2 ya. Dan memang sih kalau misalnya kita baru bangun itu aduh ya apa ya? Masih ngantuk banget pastinya. Tapi it's okay lah. Semoga aja bangun kamu itu seger gitu ya. Enggak ada yang sakit gitu ya, guys. Dan benar, tapi jujur banget sih teman Pro 2 yang namanya cuaca itu bikin kita agak mager gitu ya, apalagi kalau pagi-pagi udah pasti dingin gitu kan. Nah, jadi buat kamu teman Pro 2 yang bisa memanfaatkan udara dingin, bisa untuk berolahraga jika mumpuni waktunya gitu, guys. Oke, tapi kadang-kadang kalau misalnya mau olahraga, kadang-kadang kita jujur nggak ya sama pasangan kita kalau kita mau olahraga gitu ya. Buat kamu mungkin yang punya pasangan, biasanya baru bangun pagi itu kamu jujur langsung bilang aku mau olahraga gitu ya, atau mungkin juga kamu itu mau sarapan langsung, aku prepare sekolah padahal lagi cek sosmed gitu ya. Lagi cek WA gitu, siapa gitu yang ngechat ya, atau mungkin juga cek status IG betan atau cek status pasangan kamu gitu ya, ada yang aneh atau enggak gitu, guys. Jujur sih ya, memang apa ya, kita mengakui kalau kehidupan sosial untuk zaman sekarang itu seperti itu gitu, guys. Bukannya bangun tidur ku terus mandi, yang ada bangun tidur ku cek sosmed gitu sebenarnya, guys. Ya kadang-kadang sih juga kita gak jujur sama pasangan kita. Kita baru bilangnya mau apa namanya, istilahnya baru bangun, aku mau mandi ya, padahal masih cek sosmed, masih rebahan gitu, guys. Tapi jujur itu penting gak sih sama ke pasangan kamu gitu ya. Apa kamu tuh punya hal lain ya, istilahnya tanggapan lain tentang sama pasangan, terutama ini buat pas yang punya pasangan teman berdua, yang jomblo tahan dulu ya. Sabar, siapa tahu kamu ketemu jodohnya atau mungkin juga ketemu pasangan kamu yang pastinya di beberapa hari ke depan nih. Mudah-mudahan ya. Tapi buat kamu yang prinsipnya jomblo ya lain cerita gitu ya, lagi gak pengen pacaran atau punya hubungan dengan orang lain. Tapi kalau misalnya ditanya seberapa jujur kita sama pasangan, relatif ya. Zaman sekarang apalagi gitu, guys. Nah, pengen tahu deh seberapa jujur kamu sama pasangan, boleh ya, gak usah ditahu ya. Jadi kita berbagi pengalaman aja sih sama Fredo untuk masalah ini. Oke, langsung aja bisa cerita ke Sarba kita ya, teman Fredo, langsung aja di WhatsApp 081 1399 1054, di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di RRI_Singaraja. Dan jangan lupa ya, kamu bisa banget nih cerita di RRI Digital, oke, di aplikasi kita yang pastinya langsung aja di fitur live chat. Oke, gue sudah ditunggu di Sarba kita tentunya sampai nanti di jam 7 pagi.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Nah, kita ngobrol dua, yang namanya jujur pasangan itu penting sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya kamu itu bisa memahami gitu guys. Karena kalau misalnya dari sekarang aja kamu belajar bohong gitu sama pasangan kamu, gimana ke depannya seandainya sampai menikah gitu ya. Jadi penting kita ngobrol dua ya. Sekecil apapun itu bisa kamu harus jujur gitu guys. Kayak lagu ya. Aku harus jujur ya. Tapi memang kenyataan kayak gitu guys. Jadi buat kamu yang sudah jujur, pas banget. Tapi kalau misalnya masih ada yang bohong-bohong dikit, diusahakan untuk berusaha jujur. Dan yang pastinya untuk kebaikan kalian ya, gitu, sebagai seorang pasangan.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

Oke, Tama Predo sudah ada Kakak Lisa. Selamat pagi. Kak Adi, kalau aku sih sama pacar aku sih jujur-jujur aja gitu ya. Ya, kalau misalnya bukannya bohong sih, bukannya niat bohong juga, tapi kadang-kadang kalau misalnya aku pengen sesuatu, aku gak bilang sama pacar aku gitu. Misal mau beli makanan, ya biasanya aku gak ngomong kalau misalnya aku tuh gak dibolehin makan. Ya itu tetap aja namanya bohong gitu ya. Tapi kalau gak ngomong beda lagi ya, karena gak ditanya jadinya gak bohong gitu ya. Ya begitulah. Tapi kalau misalnya masalah makanan, aku tuh suka banget sama Japanese, sedangkan aku lagi gak dibolehin makan Japanese sama dia gitu. Emangnya kenapa gak boleh? Kan makanan Japanese kebanyakan sehat ya. Salad lah sebagainya gitu guys. Tapi oke lah, yang penting jujur-jujur aja dan aman-aman aja ya hubungannya ya kak.

siapa nih yang punya pasangan nyembunyiin hubungan dari orang lain, termasuk keluarga atau temannya? Jika iya, kamu barangkali sedang mengalami pocketing. Pocketing adalah istilah yang merujuk pada tindakan pasangan menyembunyikan hubungan dengan pasangannya dari orang lain. Ingat ya, menyembunyikan dan menunggu waktu yang tepat itu berbeda. Situasi ini tentu bikin sakit hati. Pocketing relationship bisa membuat salah satu pihak menjadi rendah diri, ragu, dan merasa tidak dihargai. Jangan biarin diri kamu terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, karena kamu berhak untuk merasa dihargai dan dicintai secara terbuka.

Metro 2 Singaraja. Bye.

Oke, okay, nomor 2. Nah, ternyata sudah ada tuh dia juga yang bilang kalau jujur sama pasangan itu penting, Kak. Kalau jangan sampai kita bohong sama pasangan. Kayak aku sih biasanya mau laporan kemana aja aku bilang yang paling penting itu aku izin aja. Tapi kalau enggak dikasih ya tetap aja jalan. Ya sama aja tetap jalan dong ya. Walaupun gak dikasih yang penting udah bilang katanya guys. Yang permasalahannya udah bilangnya iya, tapi posisinya jalan tetap ya sama aja gitu ya. Ada aja kata deh. Tapi thank you guys ya buat kamu yang sudah cerita di Sarba kita tentang kejujuran kamu sama pasangan kamu.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: sepeda masih.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Oke, nomor 2 buat kamu yang suka yang viral-viral, ini dia nih. Sekarang ada yang viral dari sebuah universitas yang ngerayain wisuda, guys ya. Dan ini dari UINSA Surabaya yang ternyata mendadak ricu gara-gara wisudawati terjatuh pada saat mau foto bareng rektor, guys. Waduh, viral gitu ya. Dan di video ini yang beredar, wisudawati Fakultas Hukum ini juga lagi membuat momen spesial meminta rektor UINSA ya untuk memotret dirinya di atas panggung pada saat menerima ijazah. Tapi pada saat lagi berpose, dia justru enggak nyadarin di posisi di belakangnya itu tangga dan itu cukup tinggi gitu, guys. Dan akibat kehilangan keseimbangan akhirnya dia jatuh terjungkal ke belakang, nimpa layar televisi dan lampu yang berada di sisi panggung. Aduh, malunya itu loh. Gak ngerti sih, guys. Aduh, Kak, kenapa sih di momen bahagia, di momen kamu itu apa ya, bisa dibilang berhasil gitu ya mencetak sarjana, ya malah harus ditutup sama malu, guys. Aduh, tapi semoga aja sih apa ya, nggak sedih ya setelah ini.

suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Kadang ya teman Produa, orang itu suka mikir dietnya itu harus nyiksa, gak sarapan, makan rebusan aja, terus lapar seharian. Padahal sebenarnya diet sehat itu simple, cukup mulai dari hal kecil. Sarapan yang jangan dilewatkan, makan tetap seimbang, ada karbo, protein, sayur, buah. Bikin jadwal makan, jangan asal nunda sampai lapar banget, terus juga minum air putih yang cukup, olahraga juga jangan lupa. Dan satu lagi, makannya jangan buru-buru, pelan-pelan aja biar otaknya sempat ngasih tahu kalau perut kamu itu udah kenyang. Karena diet sehat itu bukan soal nahan lapar, tapi soal ngerti kebutuhan tubuh kita sendiri.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, ada lagi nih yang viral gara-gara seseorang yang apa ya, bisa dibilang nakal banget ya di jalan, nggak bisa dikasih tahu mungkin, atau mungkin juga tidak pernah menaati peraturan lalu lintas gitu guys ya. Ya viral sendiri deh gara-gara di kepergok gitu ya sama petugas di sub guys. Nah, viral di media sosial momen seorang pengendara motor yang dapat teguran langsung dari petugas dinas perhubungan ya, dan lewat pengeras suara yang terhubung dengan pantauan CCTV guys, dan juga oleh Dishub ya di daerah Jakarta, bahwa pengendara ini juga diketahui melakukan pelanggaran sekaligus ya, beberapa pelanggaran malah gitu ya, tidak pakai helm lah, melewati batas parkir atau ya istilahnya diem gitu ya pada saat di lampu merah. Terus abis itu ada yang lain juga sedang merokok gitu guys. Aduh, sampai akhirnya berdiri di atas zebra cross. Ya itu kan berlapis-lapis lah istilahnya dari sisi pelanggaran gitu ya, atau banyak pelanggaran. So ini baru teguran doang, bikin malu satu area gitu guys, gara-gara mereka melakukan kesalahan. Kayaknya perlu banget deh setiap lampu merah ada begini ya, biar apa ya, langsung ditegur langsung gitu guys, biar gak salah, biar kelihatan salah ya. Nanti kalau misalnya udah kelihatan salah ya nggak berani melakukan hal itu lagi guys. Aduh, bahasanya lagi bahasa pergaulan banget ya, nyindirnya gitu guys, jadi ketahuan langsung.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget. Kan aku gak

0: sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
0: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
0: Gak mau.
1: Ayo. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Oke, nomor berdua. Dan sekarang ada yang viral dari masyarakat yang ternyata mulai rajin berolahraga atau mungkin juga sudah punya kebiasaan untuk berolahraga setelah ibadah. Wah, ini dari daerah Jawa ya, yang ternyata setelah menunaikan sholat subuh akhirnya mengikuti olahraga ringan di sekitar masjid, guys. Jadi kan subuh tuh ya setelah sholat subuh tuh kan yang pastinya kan masih pagi banget gitu ya, bagus banget masih untuk waktu berolahraga. Dan akhirnya dengan kebiasaan ini ada warga di Subang ya ternyata yang punya kebiasaan setelah sholat langsung berolahraga, guys. Jadi setelah sholat beribadah gitu ya, setelah beribadah langsung berolahraga. Waduh, sehat jasmani dan rohani jadi ya, guys. Ini perlu kayaknya dicontoh gitu ya. Jadinya enggak setelah sholat itu enggak langsung tidur lagi di rumah, tapi berolahraga. Wah, bugar jadinya ya.